0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Sungku adalah aksesoris tradisional seperti mahkota yang berasal dari Desa Perentak, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain sebagai hiasan, sungku juga berfungsi sebagai penutup kepala. Khusus yang dipakai wanita biasanya selalu dipakai bersama dengan pakaian kebesaran atau baju adat pengantin. Sungku sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Desa Perentak dan desa-desa sekitarnya. Ciri khas dari sungku ini berbentuk bulat dengan aksesoris melengkung yang mengarah ke bawah serta ada rumbai-rumbai yang disebut sayap anai-anai. Hiasan kepala atau aksesoris sungku dahulunya terbuat dari emas. Sungku pada tahun 1992 disetujui oleh Lembaga Adat Jambi untuk dijadikan bagian dari pakaian adat wanita Kabupaten Merangin. Sungku dipasang dengan arah miring ke kiri yang biasa disebut dengan istilah pancung telang, rambut disanggul lipat pandan, dan sehelai kain hitam. Biasanya digunakan dengan busana baju kurung hitam dan penutup dada yang disebut senangkawan. Sungku yang ada di Desa Perentak, Pangkalan Jambu telah berumur lebih dari 150 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.
1: Suara Budaya Nusantara. RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Kating-kating kembali lagi di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Selamat pagi, kating-kating di hari Minggu yang kelihatannya cerah ya kan, dari seputaran Telanai, Gubernur Jambi. Kating-kating ya kan, kita lihat dari studio perempat, sepertinya cuacanya mulai cerah berawan ya kan. Sepertinya tidak ada hambatan apapun untuk kating-kating melakukan kegiatan aktivitas di pagi hari ini. Nah, kira-kira hari Minggu pagi ini agenda kanti-kanti apa bae sih di dalam seharian ya kan menjalani liburnya hari, karena besok pagi kita udah melakukan aktivitas kegiatan kita seperti biasanya. Nah, barangkali pagi hari ini memang full time bersama keluarga di rumah, atau mungkin full time juga bersama keluarga tapi jalan-jalan tamasya ya kan di tengah riuk-piuknya Kota Jambi nih. Nah, tentunya kanti-kanti ya kan, selain kita mengawali kegiatan di pagi hari ini, jangan dilupoin kanti-kanti sarapan pagi ya kan. Terserah menunya apa baik, mau sarapan mie tapi beratnya nih ya, pagi-pagi udah makan mie, ataupun makan bubur, ataupun makan kue, ataupun menikmati secangkir kopi dan juga teh di pagi hari, itu sangat luar biasa kanti-kanti, menyejukkan tenggorokan dan juga menahan perut kita dari lapar dan dahaga pada pagi hari ini. Nah, apa menu pagi hari ini sarapannya, ataukah pilihannya tetap ke nasi goreng? Karena nasi goreng ini sering dianggap kanti-kanti sebagai hidangan paling aman bagi keluarga, karena kemampuannya dalam mengelola kembali sisa nasi yang menjadi santapan baru yang lezat dan juga higienis. Tentunya dengan memasak sendiri di rumah, kanti-kanti memiliki kendali penuh atas kebersihan bahan baku dan juga proses pengolahannya. Sehingga nih kanti-kanti, resiko kontaminasi makanan yang sering ditemui pada jajanan luar ini dapat diminimalisir dengan sangat efektif kanti-kanti. Nah, selain itu nasi goreng ini ramah di perut kita kanti-kanti ya kan, apalagi kita memperhatikan takaran bumbu yang kita pakai. Dengan menghindari penggunaan bumbu pedas yang ekstrim atau penyedap rasa buatan, ini kanti-kanti, nasi goreng ini menjadi menu yang lembut dan juga mudah dicerna kanti-kanti. Nasi goreng ini memang solusi ya kanti-kanti untuk menyajikan makanan sehat, aman dan juga bergizi di meja makan keluarga kita. Tentunya dengan memilih bahan-bahan berkualitas tinggi serta teknik pengolahan yang tepat, kita telah menciptakan hidangan yang mendukung kesehatan jangka panjang keluarga kita sendiri. Sekaligus nih, kanti-kanti memanfaatkan sumber daya dapur dengan bijak untuk menghindari pemborosan makanan. Dan tentunya kanti-kanti, itulah informasi di pagi hari ini. Apapun menu sarapannya, ya kanti-kanti harus seneng, ya kan? Pasti seneng dong, apalagi kalau untuk menu makanan kesehatan untuk keluarga. Itulah informasi di pagi hari ini, kanti-kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Ya, Kanti-Kanti masih bersama kami tentunya di Jambi Pagi Iko. Kali ini Kanti-Kanti, siapa nih yang kebiasaan menggunakan handset saat bekerja, belajar bermain game atau menikmati musik sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kita. Tapi Kanti-Kanti, para ahli kesehatan ini mengingatkan bahwa penggunaan handset dalam durasi yang terlalu lama dan juga volume yang tinggi ini dapat meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Dan paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel-sel rambut halus di dalam telinga kita. Dan kerusakan inilah Kanti-Kanti yang bersifat permanen dan dapat menyebabkan penurunan kemampuan mendengar atau noise input hearing loss atau gangguan pendengaran akibat kebisingan. Selain gangguan pendengaran, penggunaan handset ini terlalu lama juga dapat memicu telinga berdenging dan juga tinnitus. Nah, kondisi ini Kanti-Kanti ditandai dengan munculnya bunyi dengingan, desis ataupun siulan di telinga meski tidak ada sumber suara dari luar Kanti-Kanti. Tentunya jika terus-menerus Kanti-Kanti dengerin ini pastinya tentunya dapat mengganggu konsentrasi kita dan juga kualitas kita tidur. Tentunya Kanti-Kanti, untuk menjaga kesehatan telinga kita, para ahli menyarankan menerapkan aturan 60/60, yaitu menggunakan volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimum dan juga membatasi penggunaan handset maksimalnya 60 menit dalam sekali pakai. Setelah itu, Kanti-Kanti berikan waktu istirahat bagi telinga kita sebelum kembali menggunakannya. Nah, tentunya Kanti-Kanti, selain membatasi durasi, masyarakat ini juga dianjurkan menghindari penggunaan handset saat berada di lingkungan yang bising Kanti-Kanti. Apalagi kalau misalnya kita ngedengerin handset ya kan di ruangan bising, itu pastinya tentunya akan menaikkan volume telinga kita ya kan, dan juga menjaga kesehatan telinga kita ini merupakan investasi penting untuk kualitas hidup di masa depan kita. Dan juga dengan menggunakan handset secara bijak, mengatur volume dan juga memberi waktu telinga untuk istirahat, ini merupakan ya Kanti-Kanti resiko gangguan pendengaran dapat diminimalkan sehingga fungsi pendengaran tetap terjaga hingga usia lanjut nantinya. Nah, Kanti-Kanti, tentunya ya ingat nih kalau misalnya lagi pakai headset, apalagi lagu kesukaan kita, apalagi lagu-lagu yang lagi ngebeat nih, biasanya kebiasaan ngedengerin musiknya pakai volume yang tinggi. Tapi Kanti-Kanti disarankan volumenya 60/60 untuk tetap menjaga kesehatan telinga kita. Itulah informasi kita di pagi hari ini Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: pohon itu ditebang, Pak. Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Aduh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
0: Bapak,
1: kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dorong pengelolaan sampah bernilai ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, mendorong pengelolaan sampah supaya memiliki nilai ekonomi. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelola sampah yang lebih baik dan juga ramah lingkungan. Bupati Tanjabar Anwar Sadat saat meninjau proses penataan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Desa Lupuk Terenteng, Kecamatan Betara. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menata TPA secara maksimal. Mengingat saat ini pengelola sampah TPA masih berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, berbagai pembenahan harus dilakukan secara bertahap dan juga terjadwal. Sebagai salah satu bentuk inovasi, pemerintah Kabupaten Tanjabar telah menyediakan mesin pemilah sampah yang kini mulai uji coba. Alat tersebut mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya sehingga proses pengolah menjadi lebih efektif. Anwar Sadat optimis mengembangkan sistem pengolah sampah modern ke depan tidak hanya memberikan dampak positif bagi kebersihan lingkungan, tapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kali-kali inilah kabar hari Eko, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dorong pengelolaan sampah bernilai ekonomi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ma, aku berangkat dulu ya.
2: Sarapan dulu, nak.
1: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
2: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma. Aku ganti deh.
3: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Halo Jambi.
1: Hello guys.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia karya Fatih Harifah diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: FM, Perompak Jambi.
2: Overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu

masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi, dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking, sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Ya, ganti-ganti kembali lagi di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi di Jambi Pagi Iko. Tentunya ganti-ganti kita beralih ke Jambi Berdendang. Di 08116707 ada suara siapa yang mau bergabung? Halo.
1: Halo Jambi.
0: Halo Jambi Berdendang.
1: Halo.
0: Kecil ya suaranya? Suara kami kayak kecil nih.
1: Tidak ada suara lebih nadu.
0: Ah, tidak ada suara kami? Oh iya. Halo.
1: Ya,
0: nah, iya, rupanya alat tidak dihidupin, Bang.
1: Oh, pantai. Iya, orang mesti kecil ada suara.
0: Ya Allah. Abang apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana suaranya Mbak Tina?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah Mbak Tina.
0: Iya,
1: apa
0: sehat lagi sambil lagi makan
1: makan apa roti atau apa
0: makan ayam ayam ayam
1: ayam macam ayam goyang
0: ya? Ayam goyang ayam hidup
1: Oh ayam hidup ayam mati lah kan mati lah kan
0: oh ayam mati oh kami bilang apa tadi ayam hidup ya salah berarti ya, bang Allah ilah ilallah iya
1: kalau makan sama ayam enggak apa-apa.
0: Lah ilah ilallah ngapo pula ngapo pula makan sama ayam?
1: Iyalah, kalau ayam yo, kalau makan sama ayam iyalah.
0: Sama ayam beda.
1: Oh, ayam enggak apa-apa, ayam gitu nah. Lebih lagi deh.
0: Aduh, bukan lagi. Apa lagunya?
1: Ya, so, Mbak Bina.
0: Oke.
1: Mana kawan Mbak Bina? Enggak usah nanya sarannya lagi.
0: Siapa nih?
1: Mbak Adis.
0: Mbak Adis masuk siang. Kalau mau nyari dia, chat bae WhatsApp-nya siang.
1: Oh, siang.
0: Ada jadwalnya, heeh.
1: Ya. Enggak pernah ketemu lagi dengan dia ya?
0: Itu jarang.
1: Oh, jarang lah ya. Salam deh kalau ketemu ya.
0: Iya, apa sih yang remik ya?
1: Iyalah, ya remik.
0: Iya udah, yuk.
1: Salamnya untuk Budi, Bang Ablan, Bang Alimi, Bunda Nadia, Bang Amar, Bang Injil Langsung Kedua, Sabrin, Buanya, Buanya, Buanya, Mbak Tadela, Jem, Buanya Bunda Rizka, Bunda Ahir, Bunda Wati, Ayo Eman, Kak Butet, Buanya, siapa lagi, Wawudin, Buat buat semua semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, buat Mbak Bina, maksudnya
0: Mbak Bina
1: ya.
0: Siap.
1: Mana Mbak Bina? Selalu, selalu.
0: Iya.
1: Tangannya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah sudah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Kanti-kanti, selanjutnya ada siapa di 0811-6707-9920. Kita tunggu penelpon selanjutnya di Jambi Berdendang pagi hari ini. Halo.
2: Halo, Jambi Berdendang.
0: Halo, Nian.
2: Apa kabar, Pinang?
0: Sehat, Abang apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Iya, lagi apa ini?
2: Lagi monitor lah.
0: Lagi monitor, sudah sarapan bang?
2: Sudah, tadi pagi.
0: Tadi pagi, kan sekarang masih pagi.
2: Iya, sekarang ini sudah pukul 9.
0: Oh gitu, iya. Jamnya udah ngantuk ya, jam segini ya?
2: Iya. Jadi ceritanya Francis Kawala ya.
0: Iya.
2: 64.
0: Itu makanya. Abang sehat lah tapi dak.
2: Hah?
0: Abang sehat lah tapi dak.
2: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Apa lagi?
2: Nanti malam. Spanyol lawan Argentina ya.
0: Yang menang hari ini bola si Inggris, dak bang?
2: Iya, 6-4.
0: Iya, 6-4. Hari ini abang nonton, apa nih di Google be hasilnya?
2: Nonton lah, tapi pagi di babak pertama be Perancis kalah sudah 4-0.
0: Tapi lah dak semangat pula nih, skornya dak bang
2: Iya, 2 menit pun sudah kemasukan berancur.
0: Iya, itu udah kebobolan juga.
2: Iya, lagunya Mbak.
0: Apa lagunya?
2: Abang Kejau yang keren.
0: Oke, boleh. Kita cari.
2: Kalau di Gunawati minta di apa namanya tuh?
0: Apa?
2: Di acara belajar sembah berendang di Perempat. Nah, siap kamu suaranya, ya cuman musiknya cuma yang ngebel.
0: Abangku Jauh ini tadi?
2: Iya.
0: Oh, jadi, gitu.
2: Iya, Abangku Jauh yang remas ya.
0: Iya, wis aku tarik lagu nih.
2: Iya, salam-salamnya tadi tentunya Bang Abdullah ya, semua yang sudah difotokopi dengan Bang Abdullah tadi. Semua band berempat tanpa terkecuali dari Al-Qatajah. Sebetulnya Mbak Tina, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati-kati yang belum kebagian lagunya, nanti kita lanjut lagi setelah kita dengarkan dua lagu berikut ini.

0: berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Pro 4, 99,2 FM.
5: Cuaca. Ganti-ganti informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 19 Juli 2026 pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 52 hingga 90%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km/jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 17 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 44 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarolangun 10 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 6 titik panas, Kabupaten Tebo 6 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Batanghari 2 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik Kurniawan diperbarui 19 Juli 2026 pukul 8 lewat 28 waktu Indonesia Barat.
6: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jambi Berdenda.

0: Ya, ketika kita lanjut di Jambi Berdendang di 811-6707-9920, suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemai, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang cantik.
0: Lagi apa nih?
1: Biasalah, lagi manggale.
0: Lagi manggale. Rame gak bang hari Minggu nih?
1: Alhamdulillah, adalah pindah. Kalau untuk membeli sebongsa berlian belum dapat, kalau untuk beli sekarung beras lumayan lah dapat.
0: Sekarung beras, alhamdulillah ya kan.
1: Iya, alhamdulillah pindah.
0: Apa menu sarapan bang?
1: Kebetulan tadi nasi pindah.
0: Nasi apa?
1: Nasi gemuk-gemuk.
0: Nasi gemuk-gemuk ya kan, biar makin gemuk, biarlah.
1: Bukan lagi.
0: Tapi aku kalau habis makan nasi suka ngantuk apa ya?
1: Itulah Pina, tergantung juga lah Pina. Kalau kita udah ada kegiatan pasti ngantuk Pina, apalagi kita maring wala itu tidur ya.
0: Betul sih, masuk akal juga.
1: Apalagi pikiran, kita pikiran tenang kan.
0: Nah, teh utang ya kan bang?
1: Iya, duit banyak di dompet, aduh, sama anak tidur Pina.
0: Ya Allah, teh utang, habis makan rebahan deh ya, lemak nian.
1: Nikmat dia mana lagi kau bisa.
0: Iya lagi, aidah, dah, oke lah.
1: Oke, semalam rame sih celana Pina ya.
0: Rame, abang gak nongol.
1: Iya, cuma lewat deh Pina kemarin ke rumah sakit malamnya Pina.
0: Oh, kontrol ya.
1: Bukan kontrol apa, masuk rumah sakit lagi mertua Pina.
0: Oh iya, ya Allah, semoga lah, cepat sembuh.
1: Alhamdulillah lancar kemalam Pina operasinya.
0: Alhamdulillah, tapi kayak gitu ya bang, kalau namanya ngerawat orang tua harus sabar ya bang.
1: Bukan lagi Pina, harus sabar nian Pina, harus diuji kesabaran kita Pina di situ.
0: Iya, tengok Anur lah datang dia, bang.
1: Hah?
0: Anur lah datang.
1: Anur lah datang.
0: Iya.
1: Oh, dia ngerti Pina lagi ya?
0: Iya, katanya abang kok ada donia nak ngasih kami sarapan pagi nih.
1: Ya Allah, Nur, datang lah Nur si Kenur, dibagi apa Nur, dibagi apa gergati gando Nur, enak Nur.
0: Ketawa dia bang.
1: Iya, kau udah balik lagi Nur kalau kau makan gaji sih kok.
0: Betapa lo di situ dah.
1: Susu lagi. Kopi susu dibagi lagi. Aduh,
0: bukan lagi. Enak BTW. Iya, apa lagunya bang?
1: Lagu Budi Baik Pina.
0: Budi Baik, iya.
1: Yalah, salamnya kok ya buat aku Bang Endra Ojek ya, makasih ya sudah ke bengkel, sehat selalu, sukses selalu.
0: Iya,
1: buat kamu sama Pina itu ya, aku akur bela ya, sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Abda Yusuf ada tadi ya, Mbak Wati memang juga, Pak Joker, Mbak Tina, Bang Ijal, Bang Tamrin, ya, no sepuan gue ya. Ajeng, Budi Sila juga, yang timpul Abdullah, Andin Muksin, tapi ada Abda Yusuf juga ya.
0: Iya.
1: Putra FTM juga, Putra Pulau Kijang, Kang Sule, Putra Banten. Pak Di sama Budinya juga sehat selalu. Makasih Pina.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rudi udah bergabung di Jambi Berdendang hari ini. Selanjutnya kita tunggu penelpon selanjutnya. Ada di 0811-6707-9920. Ada siapa yang mau berkabung boleh ditunggu di line telepon Pro 4. Ya, ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Sehat, Kak Ajeng apa kabarnya?
2: Agak flu.
0: Iya, kenapa bisa?
2: Minum es terus. Hari kan panas.
0: Iya kan? Semalam pun juga masih panas.
2: Malam juga buka kulkas minum di bawah panas.
0: Buset. Tuh, itulah yang buat masuk
2: jam
0: angin.
2: Malam misalnya kamar mandi air haus. Ada lah ya di lain tetapi enak rasanya yang di situ.
0: Enak di kulkas kan? memang itulah yang diincar dari awal.
2: Parah lah iyo. Parah lah malam sudah lah. Biarlah aku tanggung sendiri ya kan kata dia.
0: Iya biarin bae. Flu kan ditanggung diri sendiri. Iya
2: cuma dia pening katanya denger foto kayak gitu.
0: Jelek suaranya ya kayak kodok ya.
2: Jelek tau. Ada yang salam nih ya. Ponaanku.
0: Ngapo? Apa katanya?
2: Salamnya buat penyiarnya katanya.
0: Iya.
2: Namanya Doni. Apa katanya tuh?
0: Katanya kenali lomba, mintalah nomornya katanya.
2: Iya. Kayak lagu kasih. Tapi Novina enggak ada.
0: Yang
2: ngomong siapa?
0: Yang ngomong si Anur.
2: Mas Anur. biasalah nertu kayak gitu lah.
0: Iya, ikut campur bela.
2: Kayaknya kita lihat belakang aja ya.
0: Nah, mampus tak tuh.
2: Jangan sampai tahu Mas Anur ya.
0: Iya, ketahu dia. Aduh, apa lagunya Mbak?
2: Ketimun bungkuk ya yang remik ya.
0: Boleh.
2: Lagunya untuk Mas Anur.
0: Ketawa dia.
2: Udah sarapan dia tutupin.
0: Belum katanya itulah di sini cepat tuh nak sarapan tapi enggak ngirim.
2: Ya Allah. Kasihan ya.
0: Iya, itu langkah satu dia, Pak.
2: Kan ada.
0: Enggak ada.
2: Ada kan?
0: Enggak ada lagi.
2: Enggak lagi sama itu ya.
0: Kosong dia.
2: Kasihan.
0: Aduh.
2: Tadi Bang Rudi ya. Aku salamu buat semuanya lah Finnya.
0: Oke.
2: Bang Rudi sama Mas Anur aja. Karena ada sarapan lah depan tuh kan banyak. Tinggal mele.
0: Iya. Wes,
2: makasih ya.
0: Siap. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng. Selanjutnya ada tak yang bergabung? Kalau ada, kami nak putar lagu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Cina?
0: Sehat Bang Ijal, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa nih?
3: Nih lagi adalah yang dibungkus-bungkus nih.
0: Alhamdulillah ada yang dibungkus. Restock kalau bahasa anak muda.
3: Restock ya.
0: Iya, bukan lagi. Asal
3: jangan Cina yang dibungkus.
0: Yee, bahaya tak angkut pulau kage.
3: Sehat
0: Bang, alhamdulillah.
3: Ngantuk enggak tadi malam dah?
0: Enggak begadang, tapi sekarang lah ngantuk lagi.
3: Ngantuk lagi ya.
0: Iya, ngapo ya?
3: Itulah. Ini banyak begadang ngantuk tuh.
0: Iya, banyak lah penyakit rebahan di kita tuh makin tua makin rebahan makin ngantuk, makin rebahan makin ngantuk, duduk ngantuk. Iya, abang juga ya?
3: Ya, abang ini kalau ngantuk itu tidak pula, Tina. Kecuali kalau misalnya apa, ya pembeli lagi sepi.
0: Ngantuk, ya.
3: Dati gawe, ayo ngantuk.
0: Jangan pejam mata, kayak digondol.
3: Tapi kalau masih ada suara Tina, itu hilang lah
0: kantuknya. Ayah, dadah, bye. Allah. Apa lagunya, Bang?
3: Lagunya Datuk Penghulu, Bina.
0: Datuk Penghulu, iyalah hari Minggu juga.
3: Iya, hari Minggu nih. Ada kondangan tak?
0: Ada.
3: Mau dikawani?
0: Nggak usah lah Bang, nampak tidak datang kami.
3: Nggak kawani sama Anur ya.
0: Payah kawan, dia diam-diam baik Bang.
3: Iya, gitu ya.
0: Iya, merana nampak ya.
3: Ya. Tina, selamat pagi dan siang, selamat aktivitas, sehat selalu lah ya. Buat Nyurudi tadi ya mudah-mudahan si Mbak cepat sembuh, pulih seperti sedia kala ya. Nyurudi mulai manis deh.
0: Tak manis kan?
3: Buat yo kakak Buten, Mbak Andrea, wajib sama emaknya ngomong Udesila ya. Juga, Karpianti yang di Mufin, Hamzah Yusuf juga ya, Iing Abdullah, apa, Pak Nuri, Buatnya Nita Sengkoman juga, Putra Plopijang, Si Rusli, Andika Krawinata juga, Amar, Mas Romban, Bang Alimin juga, Buatnya Armi Muda, buat satu lagi yang buat semuanya bela Tina ya.
0: Oke,
3: Tina selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Berdendang.

Upacara beselang nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beselang nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai

proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampo, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara beselang nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: telah mengikuti Jambi Berenang.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko di edisi Minggu 19 Juli 2026 dan juga di kebersamaan kita bersama saya Muhammad Anur Apriansyah. Dan juga ganti-ganti jangan lupa untuk ganti-ganti yang mau nobar ya bisa datang ke Telanai Pura, tepatnya di depan kantor LPP RRI Jambi, ada nobar pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga ada event-event dan juga makanan bazar-bazar yang sudah dinanti-nantikan untuk ganti-ganti belanja nanti ya. Baik, ganti-ganti satu informasi di mana Pemprov Jambi mengapresiasi petani dan PT Alko Sumatera Kopi yang terus tumbuh. Ketika nanti upaya memperluas pasar ekspor kopi Jambi kembali menunjukkan hasil positif, PT Alko Sumatera Kopi resmi mendatangi MOU perdagangan dengan pengusaha asal Pakistan Sabtu 18 Juli 2026 kemarin di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada MOU tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Provinsi Jambi Dr. Andes Aryansyah ME hadir mewakili Gubernur Jambi Al Haris. Selain itu turut hadir pula Duta Besar Pakistan Zahid Hafiz, pengusaha asal Pakistan Mr. Amer, CEO dan Manager PT Alko Sumatera Kopi, Kadis Perkebunan Provinsi Jambi diwakili Kabid Miss Riyadi Darwe selaku trainer kopi, perwakilan aplikasi Qting Revo dan Asep, Ketua dan Sekretaris DPD Sosias, maksud kami Asosiasi Kopi Spesial Siati Indonesia atau ASKI, Ketua Dekopi Perwakilan Jambi, Staf Ahli Bupati Kerinci Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala OPD terkait, Camat Gunung Tujuh, Kapolsek Gunung Tujuh, Kepala Desa Sungai Tanduk, serta Ketua Muklis Hati dan Anggota Koperasi Alko. Usai kegiatan, Aryansyah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan PT Alko Sumatera Kopi membuka peluang ekspor ke negara Pakistan. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kopi Jambi semakin diakui di pasar global. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kokin-kokin itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu kan, itu bambu. Itu jerigi namanya kami. Tuh,
1: lama tuh, proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama, tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkulnya dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, yo berjaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu ya. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar wei kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu wei
2: ya. Yo sampai seminggu. Yang apanya tuh baloknya tuh. Kalau jaring itu 3 mingguan tuh. Jaring itu.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selam melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kopi kasih jatuhnya kan loh. Makanya kami ini yang sampai beli bekas jamban bambu itu yang saat ini itu kan jerigi kami bilang tuh udah tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ngambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun agak sulit loh.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigen ada tuh.
1: Dalamnya.
2: Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang seorang-seorang tempat kami katakan kena sabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami Mas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu anak tangguan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC. Sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk Potmaswas ini ya, itu yang positif langkah positif yang kami halangi yang itu tidak boleh lagi kan itu. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota Potmaswas juga kan. Jadi ya tugas kami ngalah itu dia kan tidak beban itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok iya. besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35 tangkul yang
4: 35
1: ada.
4: Tangkul ada di Danau Sipin yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

Ya, masih bersama kita nanti dan juga satu informasi di mana harga emas antam bertahan di level Rp2.614.000 dan juga per gramnya. Ketika nanti harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Minggu 19 Juli 2026. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada Sabtu 19 Juli 2026. Lansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.614.000 per gramnya, sedangkan untuk harga wayback berada di level Rp2.349 per gram. Sementara itu, emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.357.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp255.612.000. Produk dengan bobot itu umumnya diminati investor dengan dana besar. Ya, dan juga ketika nanti untuk satu informasi dapat kalian baca di laman rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Mah, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya kita ganti di kabar Riko di mana Subling di Pematang Kandis Bangko M Syukur ajak masyarakat jaga kebersihan lingkungan. Ketika nanti Bupati Merangin M Syukur mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sejalan dengan program-program dari pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat kegiatan subuh keliling atau Subling di Masjid Baitul Ridwan di RT 29 RW 4 Kelurahan Pematang Kandis Bangko Jumat 17 Juli 2026 bersama jajarannya. Am Syukur menyampaikan bahwa Masjid Baitul Ridwan sangat bagus dan bersih, tempat wudhunya juga sangat bersih. Kebersihan masjid tersebut juga selaras dengan kebersihan lingkungan dan rumah-rumah di RT 29 dan sekitarnya. Ketika nanti, satu informasi untuk ketika nanti pada siang hari Iko dan juga di kabar hari Iko.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa, nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani. Terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga satu informasi di mana jelang final Piala Dunia, Senam dan Bazar UMKM ramaikan RRI Semarang. RRI Semarang menggelar Senam Bersama dan Bazar UMKM dalam rangka menyambut final Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung di halaman RRI Semarang Minggu 19 Juli 2026 sebagai bagian dari Pesta Rakyat Terbuka untuk Masyarakat. Acara memadukan olahraga, hiburan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan. Selain Senam Bersama, masyarakat menikmati Bazar UMKM, pertunjukan seni dan musik Minggu malam. Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mempromosikan berbagai produk unggulan kepada pengunjung. Kehadiran bazar diharapkan meningkatkan transaksi sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Semarang. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi dengan mengikuti Senam Bersama secara meriah dan penuh kebersamaan. Suasana semakin semarak melalui beragam penampilan seni budaya seperti hiburan, musik sepanjang acara. Ya, ketika nanti informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

Jembatan Beatrice bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Beatrice, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Beatrice bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
0: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
3: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh, kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
3: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
3: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
4: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Ya, masih bersama Ketika Anti di mana Henry Munif dorong UMKM berkelanjutan usai Piala Dunia. Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau, I. Henry Munif menilai penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan omset pelaku UMKM. Menurutnya, berbagai kegiatan menghadirkan masyarakat dalam jumlah besar mampu menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Henry mengatakan manfaat ini momentum tersebut tidak boleh berhenti setelah Piala Dunia usai. Ia berharap pemerintah bersama berbagai pihak dapat menyusun program yang berkelanjutan agar UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif terus berkembang. Ketika Anti, satu informasi untuk Ketika Anti di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
4: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
3: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
4: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
3: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Informasi berikut ganti-ganti 3 kapal kayu terbakar di dermaga Muara Angke Jakut. Ganti-ganti sebanyak 3 kapal kayu terbakar saat bersandar di dermaga Muara Angke, tepatnya Jalan Dermaga ujung 1 blok Empang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 19 Juli 2026 pagi. Petugas pemadam kebakaran pun langsung tiba di lokasi kejadian pagi tadi. Para pemadam bahu-membahu memadamkan api di bawah komando Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Gatot mengatakan hingga kini petugas masih berjibaku melokasikan api agar tidak merambat ke kapal maupun objek lain di sekitar lokasi kejadian. Ya, ganti-ganti satu informasi untuk ganti-ganti di rri.co.id. Selanjutnya kita ikuti lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu beduk dan azan zuhur pada formasi pukul 12:15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 99,2 FM.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ar-Rum ayat 60.

0: Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya. Sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan. Tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

Yang ganti-ganti satu informasi di mana makanan khas Melayu Kalbar, warisan rasa yang serat budaya. Ganti-ganti kuliner Melayu Kalimantan Barat atau Kalbar merupakan bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Cita rasanya yang khas berasal dari rempah-rempah, hasil laut, serta bahan-bahan lokal mencerminkan kedekatan masyarakat Melayu dengan alam dan juga sungai. Salah satu hidangan populer adalah bubur pedas yang terbuat dari beras dan kelapa sangrai, aneka sayuran, rempah, dan kacang-kacangan dengan rasa gurih yang khas. Makanan kerap hadir sebagai santapan sehari-hari maupun berbagai kegiatan adat dan kebersamaan masyarakat Melayu. Selain bubur pedas, makanan khas lainnya adalah pacri, yaitu pacri nanas memiliki rasa manis gurih dan sedikit asam. Masakan ini biasanya disajikan sebagai pelengkap berbau menu utama, terutama saat perayaan hari besar atau acara keluarga. Ganti-ganti dengan ikan asam pedas juga menjadi salah satu ikon kuliner Melayu Kalbar yang sangat digemari. Kuliner kaya rempah dan ikan segar sebagai bahan utamanya memiliki rasa asam pedas serta sensasi segar. Nah, ketika nanti untuk makanan ringan khas Melayu yakni pangkang ayam yang terbuat dari beras ketan berisi ebi dibungkus dan pisang lalu dibakar. Selain itu ketika nanti kue bingke yang lembut dengan rasa manis juga menjadi sajian khas yang identik dengan bulan Ramadan dan berbagai perayaan keagamaan.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Mano Mandai, olahan kulit cempedak khas Kalimantan Tengah yang tetap digemari. Ketika anti kulit buah cempedak yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata dapat diolah menjadi makanan khas Kalimantan yang dikenal dengan nama Mandai. Hidangan tradisional ini banyak dijumpai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta menjadi salah satu lauk favorit masyarakat karena memiliki cita rasa yang unik dan khas. Mandai umumnya diolah melalui proses fermentasi sebelum digoreng atau dimasak dengan bumbu tertentu. Proses pembuatan mandai dimulai dengan memisahkan bagian dalam kulit cempedak yang berwarna putih, kemudian direndam dan difermentasi menggunakan garam selama beberapa hari. Setelah itu, mandai dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan diolah menjadi berbagai menu, mulai dari mandai goreng hingga tumis mandai yang mengunggah selera. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan di kanti baco di laman rri.co.id.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Jangqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Salen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Salen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Salen memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Salen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Siang ganti-ganti kita masih bersama di 99,2 MHz tentunya di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko. Dan juga diganti, untuk ganti jangan lupa untuk datang ke lapangan LPPRRI Jambi. Ada banyak sekali bazar dan juga sekaligus ada Jambine Kulineri juga yang menemani kita pada malam hari ini. Dan juga pastinya ada banyak-banyak acara dan makanan-makanan yang dan juga lain sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk nobar, yaitu Spanyol melawan Argentina, tepatnya di depan LPPRRI Jambi. Satu informasi untuk ketika nanti kembali kami sajikan pada siang hari ini, di mana kenali perbedaan cabai rawit dan cabai merah keriting sebelum memasak. Ketika nanti, cabai merupakan komoditas bumbu dapur utama yang tidak pernah lepas dari kuliner Nusantara. Namun bagi para pemula di dapur, membedakan jenis komoditas pedas ini sering kali membingungkan, terutama antara cabai rawit dan cabai merah keriting, padahal kedua jenis cabai ini memiliki karakter yang sangat bertolak belakang, mulai dari bentuk fisik hingga tingkat kepedasannya. Ya, kesalahan dalam memilih jenis cabai tentu dapat mempengaruhi rasa akhir dan kualitas estetika masakan kita. Berdasarkan karakteristik yang berikut, di mana ada 4 perbedaan mendasar yang wajib kita ketahui, di mana ukuran dan tekstur fisik. Cabai rawit memiliki ukuran tubuh yang cenderung kecil, berkisar antara 3 hingga 4 cm, dan juga dengan tekstur kulit luar yang halus dan licin. Sebaliknya, cabai merah keriting memiliki profil fisik yang panjang, yaitu mencapai 10 hingga 15 cm, ramping dengan permukaan kulit yang bergelombang atau berkerut khas. Yang kedua, sensasi dan tingkat kepedasan. Jika kita mencari sensasi pedas yang membakar lidah, cabai rawit adalah rajanya, yang kandungan senyawa kimia capsaicin di dalamnya sangat tinggi, menghasilkan tingkat kepedasan antara 50.000 hingga 100.000 SHU. Di sisi lain, cabai merah keriting yang berada pada level menengah, yaitu berkisar antara 30.000 hingga 50.000 SHU, sehingga memberikan rasa pedas yang lebih hangat dan bersahabat di lidah. Yang ketiga, di mana fungsi unik dalam masakan, cabai rawit biasanya diaplikasikan langsung sebagai bumbu iris pada tumisan isi tahu goreng atau dihaluskan untuk membuat sambal korek yang menuntut rasa pedas intens. Sementara itu, cabai merah keriting lazim dihaluskan untuk menjadi bumbu dasar merah pada hidangan balado, gulai, rendang maupun opor. Nah, pengaruh warna dan estetika selain rasa pedas yang moderat, cabai merah keriting sering diandalkan oleh para koki untuk memberikan aroma merah tua yang pekat dan menggugah selera pada masakan tanpa harus membuat hidangan tersebut menjadi terlalu pedas. Berbeda dengan cabai rawit yang fokus utamanya murni memberikan sensasi rasa pedas ya, yang tajam menggigit. Dengan memahami perbedaan mendasar tadi, ganti-ganti kita kini dapat menentukan jenis cabai yang paling pas dengan menu masakan yang tentunya kita olah di rumah. Nah, ganti-ganti itu tadi dia satu informasi dari rri.co.id.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: 99,2 FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gapleboya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.

0: bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Pro 4 99,2 FM.

Terima kasih bersama kita ganti pada edisi hari Iko, yaitu Minggu 19 Juli 2026. Kita ganti kembali saat informasi di mana lelehan keju yang menggoda, lasagna jadi pilihan baru pecinta kuliner. Kita ganti aroma keju yang baru keluar dari oven langsung menyuarak begitu seporsi lasagna disajikan di atas meja. Permukaannya yang berwarna keemasan dengan taburan oregano tampak menggugah selera. Sementara lelehan saus putih dan lapisan pasta yang terpadu dengan daging menciptakan sajian khas Italia yang kini semakin digemari masyarakat. Sekilas tampilannya memang sederhana, namun di balik lapisan demi lapisan pasta itu tersimpan perpaduan rasa yang mampu memanjakan lidah. Keju mozzarella yang dipanggang hingga kecoklatan.

0: Hati-hati dong.
1: Apa nih? Kenapa ya?
0: Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang.
1: Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat. Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak.

0: kalau nggak balas pesan dengan cepat.
1: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
0: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Enok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Kabar hari Iko. Di mana silaturahmi Pemprov Jambi bersama LUP PDRI dipererat lewat olahraga tenis. Ketika di pemerintah Provinsi Jambi bersama jajaran pimpinan lembaga penyiaran publik LUP PDRI menggelar kegiatan olahraga tenis bersama di lapangan tenis Korem 042 Garuda Putih Jambi Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antara pemerintah daerah dengan insan penyiaran publik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al-Haris bersama jajaran pejabat LUP PDRI, diantaranya Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM Umum, serta Direktur Keuangan LUP PDRI. Hadir pula sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi dan pimpinan instansi vertikal termasuk Kepala LPP TVRI. Gubernur Al-Haris mengatakan kegiatan olahraga bersama ini memiliki makna khususnya baginya. Menurutnya, RRI merupakan bagian dari perjalanan karirnya sehingga momentum kebersamaan. Gubernur menjelaskan selain menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kegiatan tenis bersama juga diharapkan mampu mendorong pola hidup sehat di kalangan aparatur pemerintah dan mitra kerja sama. Yo, ketika itu untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id satu informasi di kabar hari Iko.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Informasi berikut ini, Komisi 5 DPR dorong evaluasi anggaran dan struktur organisasi Basarnas. Ketika nanti Komisi 5 DPR RI mendorong pembahasan penyeluruh terkait anggaran dan penataan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI, Yasti, mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi Basarnas perlu dibahas bersama kementerian lembaga terkait. Dorongnya pembahasan tersebut diperlakukan agar kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Yasti menegaskan pemenuhan belanja pegawai harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan layanan Basarnas. Menurutnya pembahasan tersebut diperlukan agar DPR memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan anggaran lembaga tersebut. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kalian baca di laman rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama kita nanti di 99,2 FM dan juga di sesi terakhir kita satu informasi di mana jamaah umroh ke Arab Saudi naik 22,5%. Ketika nanti Arab Saudi mencatat peningkatan jumlah jamaah umroh sebesar 22,5% pada awal musim umroh 1448 Hijriah, sebanyak 931.500 jamaah memasuki wilayah kerajaan Arab Saudi menggunakan visa umroh pada periode 15 Zulhijjah hingga akhir Muharram. Data tersebut diungkapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama program pengalaman jamaah dilansir SPA. Lebih dari 1,27 juta jamaah dari luar negeri tiba di Arab Saudi selama periode yang sama. Peningkatan ini merupakan pertumbuhan berkelanjutan sektor umroh yang menjadi bagian dari tujuan visi 2030 dan program pengalaman jamaah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan capaian tersebut mencerminkan dukungan berkelanjutan dari kepemimpinan kerajaan dalam melayani jamaah. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca di laman rri.co.id dan juga ketika nanti akan ada rekan Bayi Haki yang akan menemani ketika ganti dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga ketika nanti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Dimanapun berada, kembali lagi saya Ahmad Baihaqi akan menemani Kanti-Kanti ya. Untuk edisi hari ini bertepatan di hari Minggu 19 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat, sukses selalu ya. Untuk Kanti-Kanti semua yang tentunya sedang mendengarkan Perempat Jambi atau memang sejak pagi tadi selalu monitor. Baik, Kanti-Kanti, saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini Kanti-Kanti saya akan temani Anda di acara

0: Baik, untuk ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Kita akan sapa ganti-ganti, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini yang di sana apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini kayaknya lagi leyeh-leyeh ini kayaknya nih.
1: Baru bangun. Pencet. Tadi masuk sama si Dirman.
0: Oh, Dirman, siang tadi.
1: 21, udah jam 3 pindah ke 24 lagi.
0: Oke, mantap.
1: Kalau HP kan enak bawanya kemana-mana.
0: Iya, benar.
1: Asal ada handset jadi kan?
0: Jadilah.
1: Oke. Okay. Prancis itu kalah tadi malam ya.
0: Menang.
1: Mana yang menang Inggris ya?
0: Prancis menang, menangis.
1: Iya menangis.
0: Iya Inggris yang menang.
1: Iya orang antar ke pos polisi deh. Aku pak. Kami nanti bu nonton bola sih. Yang menang apa Prancis ya? Bukan bu menang Inggris.
0: Inggris menang katanya 4-6 kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Inggris Prancis 4.
1: Bola semua.
0: Luar biasa. Kalau udah sampai sejumlah sebanyak itu agak seru nampaknya itu.
1: Di kantor kan ada TV besar.
0: Harus agak cepat istirahatnya.
1: Lagunya apa ya, Bayang bagus baik?
0: Apa ya? Bingung saya kalau ditanya apa lagi.
1: Iya, baik. Kemarin sudah minta lagu ini. Ini lagu apa?
0: Apa ya? Bingung juga saya kalau ditanya lagunya so, apa
1: ada
0: nih?
1: Lagu Bunda Wati, enak ibunya Bunda Wati. Lagunya yang ada Jamila.
0: Oh, Jamila.
1: Udah Jamila aja lah.
0: Jamila aja boleh. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, siap.
1: Ini kebetulan lagi ngumpulinnya.
0: Wah.
1: Salam untuk orang di rumah ya sama adik ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yo, tadi pagi Pak mau mampir. Sebaik kapan mau mampir sih ngumpulin.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh, Pak mau tadi ada mampir.
1: Ada mampir tadi.
0: Oke.
1: Okay. Sama satu profesi sama yang bebeknya sakitnya.
0: Sama
1: satu profesi.
0: Iya.
1: Kayaknya joinan dia orang berdua sakit.
0: Iya nampaknya joinan ya.
1: Kamu lor katanya sama juga lor sakitnya. Untuk semua ya.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Di belakangnya Bunda Wati kembali kita akan sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, dangdutan.
0: Ayo kita dangdutan.
2: Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Panas ya,
0: bukan main, luar biasa panasnya hari ini.
2: Di sini mendung ya.
0: Ah, masa iya?
2: Iya, mendung.
0: Mendung, tapi kan tidak berarti hujan ya.
2: Iya, tidak ada hujan.
0: Iya, mudah-mudahan dikasih hujan lah ya hari ini ya.
2: Iya, mendung.
0: Iya, karena panasnya saya tadi dari rumah sampai sini aja mandi saya.
2: Iya. Mandi
0: susah karena air kering. Iya, padahal belum lama ya panas ini, baru belum sampai sebulan.
2: Iya, belum ada
0: orang. Iya, tapi emang panasnya beda dari biasanya.
2: Iya, panas kering
0: gitu. Benar.
2: Tapi tempat lainnya ada yang sampai 2 bulan
0: ya? Iya, tempat lain mah ada yang 2 bulan. Di daerah Jawa malah katanya gak pernah hujan, katanya panas terus.
2: Kalau cuman cari air
0: gitu ya. Nah, itu dia.
2: kata minum yang bayangkan ambil pasti. Lagu ya Pak?
0: Boleh, siap. Apa tuh lagunya?
2: Terharu deh dari dia kendari.
0: Dari?
2: Dia kendari.
0: Oh, apa Indah Sundari?
2: Iya.
0: Apa judul? Apa judulnya?
2: Terharu.
0: Oh, terharu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salam ya Diki.
0: Boleh, silakan.
2: Buat putra Kedisang, buat
0: iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Buat Ijal, Budi, Budi sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Abdullah, makan dan itu.
0: Iya.
2: Buat kita sehat malu. Buat Tero,
0: Budi
2: lagi. Budi lagi tadi. Aja coba benar.
0: Iya.
2: Hari ini saya mengundang dia. Iya. Mama Elo.
0: Mama Elo.
2: Iya. Kak Buset. Buat semua salah, Bang.
0: Siap.
2: Buat dapat sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih ya waktu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ketika di mana pun berada, kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, ada Andi Muksin di sini, Bang Bay.
0: Siap.
1: Apa kabar, Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Kalau di sini Pan Harudang.
0: Oh gitu, Harudang sana ya.
1: Harudang.
0: Luar biasa, sama.
1: Memang lain rasanya buat Am ini, panasnya, Bang Bay.
0: Iya, panasnya gimana ya, agak menyengat itu.
1: Iya. Enggak. Kan biasanya juga tuh panas-panas, tapi enggak gini.
0: Ini kadang udah panasnya menyengat, nggak ada angin.
1: Iya. Jadi iya kan? makin panas lah.
0: Iya, malah makin panas kan.
1: Iya.
0: Udah beberapa hari ini memang seperti inilah panasnya.
1: Iya, nggak ada berubah kayak kemarin juga kayak ini.
0: Iya, kan? Ini juga panasnya.
1: Iya, kami kemarin kan ke Kailir, Bang Berhaki.
0: Kailir?
1: Iya, ke Nipah Panjang sana.
0: Oh, Nipah Panjang.
1: Iya. Di jalan, Masya Allah, panasnya.
0: Kan?
1: Iya.
0: Memang.
1: Tuh, balik lagi ke sini sama aja lagi.
0: Mana juga ya.
1: Kan berangkatnya di sini kemarin tuh pagi. Jadi kami balik istilahnya tuh selepas menjelang subuh kami tiba lagi di Jambi.
0: Oke.
1: Iya, itu jemput Gang Bahaki, jemput Kelapa Santan.
0: Oh, Kelapa Santan yang kemarin
1: itu
0: ya.
1: Ada orang yang apa tuh yang mesan itu, langganan-langganan itu kehabisan, jadi kita pergi ambilin.
0: Oh, Masya Allah, mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang doa yang kami minta, Bang Bahaki.
0: Iya.
1: Ya, makanya aku bilang kalau rekan-rekan nanti yang punya hajat atau apa membutuhkan, silakan aja hubungi nomor yang disebutkan kemarin itu, atau tanyakan sama Pak Bang Bahaki gitu ya.
0: Siap.
1: Iya. Lagunya, Bang Bay.
0: Boleh, apa lagunya tuh?
1: Lagunya saya minta lagu dari Nayu Maimuna aja.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Jauhkanlah.
0: Ya. Oke, siap.
1: Mudah-mudahan semuanya kita dijauhkan dari malapetaka dan bahaya, Mas Bahaki ya.
0: Amin ya Allah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya, Bang Bay.
0: Siap, silakan.
1: Buatnya Bang Bahaki, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya juga Cerusli tadi yang sudah masuk. Buatnya Bunda Wati dengan Nak Aiman, selamat sore Bun.
0: Iya.
1: Selalu ya Bun. Buatnya juga Ajeng di Sungai Lilin ya.
0: Iya.
1: Mbak Vero, apa kabar Mbak Vero? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Di mana tadi malam itu pertandingan, siapa yang menang Mbak Vero?
0: Itu dia.
1: Mbak Vero pegang yang mana? Jadi buatnya juga Bang Rudi, Bang Abdul Rahman ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga Bang Amsa Yusuf. Buatnya Bang Ijal juga ya. Buatnya Pak Nasrun, Bu Farida. Buatnya Pak Abdul Rahim juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Isa di Bone. Buatnya juga Ayu di Maluku Tengah. Buatnya Pak Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Buatnya lagi kita ke jalan-jalanin lagi karya dulu. Buatnya Mbak apa Mama kembar dulu ya. Buatnya juga Mbak Fina. Buatnya Bang Tengku Ardiansa. Buatnya juga Putra Polikijan ya. Buatnya juga siapa lagi di Jambi sini ya. Kita kembali ke Jambi lagi, buatnya Bunda Siti juga, Bunda juga ya. Buatnya Bang Cekradinata juga, dengan yayangnya ya. Buatnya yayangku Suci Lestari di Nepo Panjang itu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih atas semuanya tadi pagi ya. Mudah-mudahan kita diberikan ke apa namanya mulus kita. Amin. Apa yang jenjang-jenjang selanjutnya gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Iya. Dan nanti kalau sudah itu kan kita panggil Bang BH kita. Rekan-rekan penyiar yang lainnya gitu.
0: Oke, okay, siap. Baik.
1: Iya. Baik, oke lah Bang Beakia.
0: Siap.
1: Tutup salam sama Tete di sana dan adik di rumah ya Bang Beakia.
0: Baik.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muksin yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Semoga semuanya dimudahkan. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali masih saya sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat sore bestiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarmu sayang?
0: Alhamdulillah baik-baik saja saya.
1: Tadi itu saya dengar nih Bang Muksin, Bang Haki pegang apa katanya, Mbak Peru pegang apa?
0: Oh gitu. Ya. Saya masih pegang Inggris lah.
1: Ya, atau jangan pegang Mbak Peru aja.
0: Ah, jangan. Astagfirullah. Iya. Nanti dia kaget saya pegang kan.
1: Iya. Inggris kan sudah selesai.
0: Nah, tadi malam.
1: Iya. Nanti malam ini nanti.
0: Nanti malam baru final kan?
1: Iya, kalau saya tetap Argentina.
0: Oke, siap. Tak dukung Argentina.
1: Iya, Argentina.
0: Saya bantu
1: dia,
0: doa.
1: Dia datang dengan mental bajanya, dengan juara bertahan.
0: Oke. Okay.
1: Semoga dia menjadi back to back.
0: Wes, mantap, mantap, mantap. Mudah-mudahan ya.
1: Iya, iya. Messi tetaplah Messi, Argentina tetaplah Argentina.
0: Wah, iya.
1: Tidak akan bisa berubah. Iya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Iya. Tetap. Bagi Messi tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Semua bisa jadi mungkin.
0: Enggak mungkin aja bisa mungkin ya.
1: Iya,
0: itulah. Luar biasa memang.
1: Iya, saya dari awal, dari juara pertama 78 dulu saya sampai sekarang Argentina, saya tidak berubah.
0: Tetap Argentina.
1: Tetap Argentina.
0: Oke, berarti memang enggak bisa berubah tuh.
1: Sudah, ini iya. Tahun ini saya satu mobil nih Bang Haki, doain saja.
0: Nah itu dia. Kalau mungkin
1: nanti malam di RRI apa di mana nanti ngumpul ini?
0: Di RRI ada juga banyak sini.
1: Iya, kita pajang mobil ini dua.
0: Boleh. Kalau dapat mobil kan saya minjem untuk beli beras nanti.
1: Oh, enggak boleh beli beras.
0: Oh, enggak boleh.
1: Beli ya balik-balik mobil.
0: itu dia, saya mau beliin beras mobil itu.
1: Iya, itu gaya orang terminal begitu.
0: Oh gitu kan.
1: Jadi
0: ya.
1: Saya paham dulu. Minjem mobil dulu buat pergi beli beras. Enggak balik-balik.
0: Enggak balik-balik ya. Mobil ditukar beras jadinya.
1: Iya.
0: Aduh, astagfirullah. Halo.
1: Lagunya dulu.
0: Oke, siap.
1: Lagunya saya minta lagu dari Ira Shakira.
0: Oke.
1: Ya. Aku hanya bisa berkata sayang,
0: asik.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Oke.
1: Jangan tinggalkan aku judulnya.
0: Baik, siap.
1: Lagunya spesial buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor, selamat monitor sayang.
0: Iya.
1: Kalau nggak bisa telepon, kirim WhatsApp saja. Nanti dibacakan adek.
0: Iya.
1: Semoga adek sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, dimurahkan rezekinya. Doakan kakak di sini baik-baik sayang. Kalau ada rezeki nanti, ya.
0: Iya.
1: Mungkin dalam waktu dekat kakak terbang sana.
0: Masya Allah.
1: Doakan saja Argentina menang sayang.
0: Okay.
1: Terus semoga Dika dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terus buatnya Cinta, Pero, Ajeng, Dina, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Bunda Yani, Tete Nadia dan Aliminnya, Kak Anita Sungai Toman, masuk Kak Anita, apa kabarmu? Terus buatnya Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Ramblan, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bang Army, Bang Ujang Jembatan Emas, Wak Udin, Bang Ijal, Bang Tamrin, buat bestiku Bang Aki,
0: siap.
1: Mohon doa restu musuh.
0: Siap.
1: Argentina menang.
0: Siap, ya. Insya Allah mudah-mudahan Argentina jadi pemenang. Ya. Oke.
1: Mungkin kita bisa ketemu nanti malam di RRI.
0: Insya Allah.
1: Kalau banget sampai malam.
0: Insya Allah.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua-semua saja.
0: Ya.
1: Dari A sampai Z saya rangkul jadi satu.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam bahagia, salam siap. Persahabatan di udara.
0: Baik.
1: Semoga kita semua diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih abangku.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Jabangan di Cakrawinata ya, yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Malam ini memang malam yang pukul 2 dini hari itu di hari yang menegangkan ya. Karena akan mempertemukan di laga final nantinya ya. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan ya. Nanti kita akan sapa kembali sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kembali DJ Yoga. Hari ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih di Prodangdut. Baik, ketika-ketika kembali kita sapa ya di 0811607999920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum, Prodangdut.
0: Prodangdutan yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yo.
1: Oh, di situ.
0: Iya, lagi rame nih.
1: Lagi rame ini di tempat itu, tempat cerita sini.
0: Iya.
1: Apa kabar ini, Bang Waiki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Gimana cuaca di sana, panas kah?
1: Woi, pokoknya hari ini panas benar, panas itu.
0: Panas betul ya.
1: Kalau di sana gimana, sama
0: kan? Sama, panasnya memang lagi fall panasnya.
1: Di dalam itu panas
0: enggak? Dalam agak dingin sih. Agak adem sih kalau di dalam.
1: Agak adem ya.
0: Iya, di luar yang panas.
1: Gitu.
0: Oke, siap Bang Ramlan.
1: Ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Tajamnya Cinta.
0: Hah?
1: Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta.
1: Iya.
0: Oke, dari yang cewek apa cowok?
1: Dari cewek yang dari apa? Megizet ini.
0: Oke, dari Megizet.
1: Iya.
0: Oke, berarti dari cowok ya.
1: Iya dong itu.
0: Oke, siap. Oke, lanjutkan.
1: Mau salam ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bang Yaki, selamat sore.
0: Siap.
1: Selagi di Jawa.
0: Oke.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya lagi tuh sudah masih tadi kan.
0: Baik.
1: Nah, sekarang saya lagi di Bank Cinta sudah.
0: Siap.
1: Selamat sore, pokoknya salam sehat, salam selalu juga.
0: Oke.
1: Buat Maki, pokoknya selalu juga ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Dangdutan
0: yuk. Siap. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Kalau panas sama di sana panas juga. Wah, berdengkang panasnya ya. Oke.
1: Enggak lagu ini lagi.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya hari Minggu cocok ya, Pak. Bunga pengantin cocok gitu.
0: Apa tuh bunga pengantin?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Saya mau coba ngisi sebab saya mau kagak keluarga Maiki.
0: Amin ya Allah.
1: Saya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dapat ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamnya buat tadi ya, Cinta.
0: Iya.
1: Aje, Udina,
0: Iya.
1: Adua.
0: Iya.
1: Anita di mana? Anita di Sungai Toman. Ya?
0: Sungai Toman.
1: Ayah Anita buat lagi kita amah dah.
0: Iya.
1: Buat lagi Pak Di Purnama. Di Pemal. Pak Aisyah Yusuf. Buat Ajat Mano Mak Eros Tawimbo.
0: Iya.
1: Lagi Ija. Kita buka ya. Pak Ana pegang suara lagi ya. Yang nanti kalau megang menang lagi.
0: Yang nanti mak.
1: Iya.
0: Oh tadi pagi.
1: Iya.
0: Tadi pagi Inggris.
1: Inggris ya. Oh iya. Masih dia.
0: Iya masih nanti besok pagi itu Argentina lawan ya.
1: Oh iya, ikut Noiki sampai menang.
0: Ya gitu, siap.
1: Terima kasih Noiki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Untuk Bang Tamrin yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ayo ke dangdutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemana kita dangdutnya, Bang?
0: Di sini mau enggak?
1: Maunya di rumah. Ayu Anita aja.
0: Oh, siap. Kita berbondong-bondong ke sana.
1: Apa-apa, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya.
1: Yang penting apapun itu yang terjadi, yang penting kita semua sehat ya.
0: Iya.
1: Boleh pinjam lagu, Bang?
0: Boleh. Siap. Apa lagunya?
1: Lagunya Giba aja, Bang.
0: Giba dari cewek apa cowok?
1: Dari Retina aja.
0: Oke, siap.
1: Kalau nggak ada, disuruh Ayu Anita aja ya.
0: Oh, siap. Mantap loh suaranya itu, Ayu Anita.
1: Salam, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buatnya, Abang. Boleh sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Serta keluarganya, Bang, ya. Terus buatnya Bang Budi, Bang Ramlan, Bang Tambah, Budi Sila, Mbak Siti, Bang Ramlan, Bang Abni serta Mbak Jaranya, Kak Ajeng, Kak Vero, Kak Butet, Ayu Anita, teman-teman, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja, Bang, ya. Tempatnya tanpa tergali yang sedang ngitor dapat salam dari Citra, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Ada lagi, ya, Bang?
0: Ada.
1: Apa yang enggak ada di tempat lain?
0: Iya, dong, ada semuanya.
1: Itulah yang enaknya sama Abang Bay ini.
0: Insyaallah.
1: Makasih banget atas waktunya ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra RTM yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan. Siap, kita dangdutan.
1: Siap.
0: Oke.
1: Kabar di sana yang di Jambi?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Iya. Cuaca juga panas kan di sana kan?
1: Panas juga, panas, tapi nggak terlalu.
0: Nggak terlalu?
1: Nggak terlalu panas nggak. Cuma cerah gitu aja.
0: Oh.
1: Kalau bahasa Jambi apa mendekang apa?
0: Iya, apa namanya? Bedengkang.
1: Oh, bedengkang.
0: Iya. Iya, katanya panasnya panas bedengkang katanya.
1: Ini tak ada sinar matahari, panas tapi hawanya panas.
0: Oh, sinar matahari enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh. Kok di sini mau dari
1: ya mendung datang aja berawan, panas.
0: Oh,
1: berawan.
0: Oh, panas berawan, apa mendung berawan ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Satunya lukisan cinta.
0: Lukisan cinta. Oke.
1: Salam Mas ya.
0: Siap, silakan.
1: Pertama buat Mas Haji, sehat selalu keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Terusnya buat Mama Elo, buat Bunda Haja Sumarno, buat Mas Ahmad, terus buat Kak Butet, buat Nenek Ayang, terus buat Mbak Anita, buat Budi Sila, Besolia, buat Mbak Eka Rianti, buat Mbak Aceh, terus buat Bang Rudi, Bang Ijar, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan, Bang Arimin, dan Bunda Nadia Purnamanya, dan Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Mbak Sirusi, buat Mbak Umi, buat Mbak Suci, buat Ibu Yati Sargawi, buat Bang Andi Musin, Andi Cakrawinata, buat Amjah Yusuf, buat yang di Pekanbaru, buat Mbak Vina, dan Mama Kembar, buat Kang Kardiansa, buat semuanya Mas,
0: tanpa kecualikan. Baik.
1: Ya, rapinya ada Mas.
0: Ada.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana ya. Ternyata di sana mendung cerah ya. Cerah berawan. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati dimanapun berada. Nanti kita sapa kembali ya, tapi kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan tetap bersama Perempat Jambi.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ya di 0811107079920 ya, nanti lagu-lagunya kita lanjutkan kembali. Untuk ganti-ganti ya, tentunya kami ucapkan selamat sore ya, selamat menikmati suasana sore walaupun cuacanya panas ya. Sudah sore tapi masih terasa panas ya. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kemana dangdutan?
0: Di sini aja yuk, lagi rame nih.
1: Iya, nanti malam sampai ke pagi ya.
0: Iya. Nanti malam nonton final Piala Dunia.
1: Iya, tapi pagi. Nah. Kalah Prancis.
0: Prancis kalah ya.
1: Iya, dengan skor 4
0: ya.
1: 6-4.
0: Oke. Okay.
1: Ya, di babak pertama yang 2 menit 34 detik sudah kemasukan
0: Prancis. Waduh.
1: Kemudian menyusul lagi. Kemasukan lagi selanjutnya dia keluar dari lapangan kipernya keluar dari dalam disitulah kesempatan nomor 2 itu
0: Okay. Memasukkan
1: yang ketiga.
0: Wah, sampai anu ya, sudah kewalahan ya.
1: Iya, sepertinya Prancis agak kurang gairah gitu kan.
0: Lagi kurang gairah. Iya. Okay.
1: Di babak kedua baru bisa menyusul.
0: Oke.
1: Okay. Bisa menyamakan, bisa mengurangi kesalahan.
0: Iya. Setidaknya ada lawan lah ya.
1: Iya. Menjadi 6-6.
0: Iya, kalau nggak ada skornya berarti kan nggak melawan dia.
1: Iya, kalau melawan itu siapa bang Aku? Siapa yang diandalkan?
0: Yang mana tuh? Nanti malam?
1: Iya, yang finalnya.
0: Iya, ini agak bingung saya ini mau gang yang mana nih?
1: Kalau aku. Spanyol lah bang Abah.
0: Oh, pegang Spanyol ya?
1: Iya.
0: Wah, itu berarti melawan Bang Andi Cakrawinata tuh. Bang Andi Cakrawinata Argentina dia, tetap di hati.
1: Argentina kali dulu, Bang Bayaki, Argentina berhadapan dengan Brazil. Juara mencari juara 1-2. Ternyata Brazil nomor 2.
0: Brazil nomor 2 ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Waktu itu sampai penalti Bang Bayaki.
0: Wah, di penalti itu udah anu ya, udah arah-arah cemas lah kalau udah penalti ini.
1: Iya, di berakhir pertandingan skornya sama, kemudian ditambah kalau tidak salah ditambah 2 kali 15 menit. Tetap skor sama.
0: Tetap skor sama ya. Akhirnya ada penalti ya.
1: Ya, adu penalti kemungkinan Brazil tak bisa masuk, kalau salah 2 atau 3 yang tidak masuk.
0: Oke, siap.
1: 2022 yang lalu kan?
0: Oke, 2002 lalu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, siap.
1: Ya, kemenangannya hanya adu penalti.
0: Iya, kalau udah adu penalti ini ya harapannya kecil sih.
1: Iya. Jadi lagunya nih bersinar dalam jiwa.
0: Bersinar dalam jiwa.
1: Dari Paul Gayo.
0: Oke, bersinar dalam jiwa.
1: Ya, salam-salamnya untuk semua lapen Pro 4 tanpa terkecuali. Selamat sore.
0: Ya.
1: Mbak Tero sama saya?
0: Belum.
1: Oh ya, nanti diwakilkan dengan Mbak Tero. Tapi dulu sudah masuk ya.
0: Siapa tuh?
1: Kader CS.
0: Kader CS belum juga.
1: Ya, diwakilkan dengan Kader CS dengan Andi Muhsin kalau belum.
0: Oke.
1: Okay. Rudy sudah masuk, Rudy Sinyetul.
0: Belum juga.
1: Ya, untuk semua lah tanpa terkecuali dari yang bagus. Selamat sore. Intinya Bang Bayaki, selamat sore, selamat bekerja. apa namanya nih, di malam Selasa nanti jam 2 acara belajar sebuah rendang.
0: Ya, ya besok.
1: Ya, besok malam.
0: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan bisa masuk lah Bang Barat.
0: Siap.
1: Ya, untuknya Bang Barat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Haye yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu tetap semangat ya. Kembali kita sapa kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Aiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutan ayo atuh.
0: Ayo siap, kita dangdutan.
2: Ayo ke mana Aa?
0: Oh, ke sini aja yuk.
2: Ayo.
0: Kabarnya alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah, haridang
0: Iya, insyaallah emang haridang hari ini ya.
2: Tadi ada hujan
0: Itulah, hujannya belum datang-datang nih, lagi ditunggu-tunggu.
2: Iya, belum ya, waktunya mungkin ya.
0: Iya.
2: Kering semua, pokoknya nama.
0: Iya, sampai kantong-kantong kering ya.
2: Jangan atuh, kantong nama kering,
0: kumaha. Kayak kering semua sampai kantong-kantong kering, ya Allah.
2: Aku bayangkan kalau kering
0: juga. Udah panas, ya, panas, kantong kering juga ya.
2: Iya, gimana itu? Aduh. Lagu dulu, pinjam satu dong.
0: Boleh, siap.
2: Lagunya ini darinya si Dedek Lesti yang terbaru.
0: Apa judulnya tuh?
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Asik. Kura-kura dalam perahu.
2: Ada ya, kura-kura dalam perahu.
0: Ada lah.
2: Kura-kura tidak tahu.
0: Iya, begitulah kira-kira ya.
2: Oh, begitulah kira-kira ya. Tidak tahu ya, artinya begitulah kali ya.
0: Iya.
2: Aduh, salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Aduh, saya neng kalau lihat AEK ini ceria terus orangnya.
0: Iya, kayak orang gak punya utang ya.
2: AA kalau orang ceria terus itu apa namanya, awet muda.
0: Oh, masa iya?
2: Iya, kan awet muda memang.
0: Kata orang
2: AEK mah awet fotonya.
0: Kata orang saya awet tua malah.
2: Kumaha
0: awet
2: tua ya?
0: Itu dia, itu udah lumayan.
2: Ya, yang penting awet muda.
0: Oke, siap.
2: Ya, deh, salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya buat Aeki, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Bersama keluarga di rumah ya, ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, rezekinya juga ya.
0: Amin.
2: Iya tadi barusan siapa ya? Ayah? Oh, Bang Hamzah Yusuf ya.
0: Betul.
2: Bang Haye, terus tadi ada siapa ya? Ada Bang Adi Cakra, terus ada Bunda Wati, terus ada Bunda Nadia sama Bang Alin. Ada si Putra RTM tadi ya.
0: Iya.
2: Oh, mau ke sini katanya Ae dangdutannya ya.
0: Iya, mau ke sini, mau ke situ. Ae ke sini bilang ayolah kita ke sana berbondong-bondong.
2: Kalau dangdutannya ke sini mah acara Ae itu mah udah beak. Keburu malam ya.
0: Itu dia keburu malam di sana.
2: Kenapa lo sana di jalan? Iya, terus lagi disapa lagi buat Tero ya.
0: Oke.
2: Terus ada juga Tina Kampar, terus ada Bu Desila.
0: Iya.
2: Ada juga Bung Aurel ya. Terus ada Nahila, terus juga ada Bunda Awal, Bu Yani juga, kemana Bu Yani kabarnya ini, juga ada kabarnya ya.
0: Iya.
2: Lama ya, ayah?
0: Lama, udah gak dengar lagi suaranya.
2: Iya, suaranya gak ada kemana, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Iya, terus juga ada Bang Amarkan, Terus ada Bang Kadir CS,
0: iya.
2: Bang Andi Muksin juga tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Semoga laris manis ya Bang Andi Muksin.
0: Amin.
2: Terus juga Sehat Doi ya.
0: Uh-huh.
2: Ya. Oh, Cik Rusli tadi juga ada.
0: Iya.
2: Iya, terus disapa lagi ada Bang Juja.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga siapa lagi? Bang Ajum.
0: Bang Ajum.
2: Iya, ini kalau kita nggak masuk begini lah. Bantu kena doa.
0: Siap, saya bantu, bantu doa sini.
2: Siapa lagi? Oh, Bang Jeje, Bang Simon, Bang Juli juga.
0: Iya.
2: Bang Ijal, Bang Rudi juga ketinggalan.
0: Mm-hmm.
2: Siapa lagi? Ntar lah di belakang lagi nanti. Siapa lagi yang ketinggalan ya?
0: Oke. Okay.
2: Ayo lagunya kan
0: Aya.
2: Aya kalau di perompak apa nggak ada ya?
0: Ada semua pokoknya.
2: Kita dulu ada nggak ya?
0: Wah, itu ada.
2: Sama Aya. Ya udah, itu aja ya Aya, ditunggu lagi ya.
0: Oke, siap.
2: Oh, ya, turun,
0: sami-sami. Waalaikumsalam.

0: Teh Anita yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Semoga kita semua awet muda ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo, kita dangdutan.
1: Mana dangdutan yuk?
0: Sini aja lah, lagi rame nih.
1: Lagi rame nonton bola yuk.
0: Iya, nonton bola nanti dini hari.
1: Piala dunia ya.
0: Iya, final nanti nih.
1: Jam berapa mulai
0: lu? Jam 2 pagi dini hari.
1: Oh, jam 2. Kalau saya setengah 3 sudah bangun.
0: Tuh. Wah, pas lah itu.
1: Iya, cuman waktu ke pasar itu.
0: Waktunya ke pasar pula ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, sebentar berarti waktunya tuh. Iya, gak apa-apa lah.
1: Tema kita ada ya?
0: Tema kita ada. Hari ini libur, kita ngomongin bola baik dari tadi. Oke, siap, Aiman.
1: Iya, lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Syahdu.
0: Hah, Syahdu?
1: Iya, ada.
0: Ada dong.
1: Salamnya, Bang.
0: Oke, silakan.
1: Yang tadi aku masuk dulu.
0: Yang tadi ada Teh Anita.
1: Teh Anita sampai Narajaya.
0: Iya.
1: Masuk, Abdul masuk ya?
0: Abdul belum.
1: Abdul masih ya?
0: Iya.
1: Abdul itu. Dua Pero.
0: Iya.
1: Buat ijazah kedua.
0: Iya.
1: Satu Amal.
0: Iya.
1: Satu Amir Mudo.
0: Iya.
1: Wah,
0: udah
1: ngelola ya. Iya. Masuk bang.
0: Siap.
1: Hari agak tegar ya.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Aiman yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa satu penelpon lagi ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, dangdutan dulu.
0: Ayo kita dangdutan. Siap. Iya, suaranya jauh ini.
2: Orang mana?
0: Hah?
2: Orang mana?
0: Orang mana?
2: Orang Palembang.
0: Siap. Bang
2: Palembang.
0: Bang Tarkam.
2: Iya, Mas Arkam.
0: Wih, mantap.
2: Apa kabar? Pulang kampung.
0: Pulang kampung?
2: Ya, Brazil
0: itu. Wah, iya.
2: Pulang kampung. Dulu bagus nih yang Brazil itu.
0: Dulu bagus ya. Sekarang lagi, mungkin lagi kurang gairah kayaknya ya. Oke, mungkin. Benar.
2: Malam ini makan loh.
0: Malam ini anu ya, Spanyol. Spanyol sama Argentina ya.
2: Yo.
0: Mana kira-kira kalo, nih?
2: Kalau bagus Spanyol itu ya.
0: Spanyol ya.
2: Yo, kalau pemainan bagus.
0: Halo. Ini
2: halo.
0: Iya.
2: Oke, minta lagu ya.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
2: Haji Omayama, Bay.
0: Ah, apa judulnya? Ah, suaranya anu nih, menghilang nih. Oke, biru ulang lagi Bang Tarkam, apa lagunya? Halo?
2: Al-Quran dan Koran.
0: Oh, Al-Quran dan Koran.
2: Kirim,
0: Oke, silakan.
2: Untuk Kak Butet,
0: siap.
2: Untuk Teh Anita tadi, salam kenal.
0: Iya.
2: Untuk ini, apa tuh? Mbak Peru ya.
0: Iya. Oke. Oke. Oke.
2: Itu punya 24 di Palembang ya.
0: Siap.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali, setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm, ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau sejuta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Prompat Jambi ya. 26 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya kami ucapkan selamat sore ya untuk ganti-ganti yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga sambil menikmati suasana sore atau keluar rumah ya untuk menikmati suasana sore di luar rumah. Ganti-ganti juga dini hari ya, masih ada pertandingan sepak bola di babak final ya. Tentunya banyak instansi dan lainnya juga banyak mengadakan nonton bareng atau nobar ya. Baik itu pemerintahan maupun swasta juga banyak yang mengadakan nonton bareng karena seru ya.

ke ruang dengar Anda. Banjir kembali melanda Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah atau Tapteng, Sumatera Utara. Sebanyak 200 kepala keluarga atau KK terdampak bencana tersebut. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Utara, banjir terjadi di Kelurahan Sipange sejak Jumat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Tuka hingga menyebabkan tanggul darurat Sungai Ae Silaga Silagalaga jebol. Itu disampaikan oleh BPBD Sumatera Utara. Jebolnya tanggul membuat air sungai meluap dan masuk ke rumah-rumah warga. Sebanyak 200 KK tercatat terdampak banjir. Pemerintah setempat bersama unsur terkait masih melakukan penanganan di lokasi bencana. Upaya yang dilakukan antara lain mengevakuasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman. Hingga kini penanganan dan pemantauan kondisi banjir masih terus dilakukan untuk memastikan keselamatan warga serta mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.

Ya, ganti-ganti saat ini sebagian besar layanan administrasi kependudukan di Indonesia tidak lagi memerlukan surat pengantar RT maupun RW. Meski demikian, terdapat sejumlah layanan yang masih mensyaratkan dokumen dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 96 tahun 2018. Perpres tersebut mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan aturan tersebut, surat pengantar RT/RW masih diperlukan bagi penduduk yang pertama kali mengurus nomor induk kependudukan atau NIK. Surat pengantar juga masih menjadi syarat dalam pengurusan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah, serta pengurusan akta kematian. Nah, ganti-ganti apabila seseorang telah memiliki NIK atau KTP elektronik, pengurusan KK tidak lagi memerlukan syarat pengantar RT/RW maupun kelurahan. Sebaliknya, bagi warga yang belum memiliki NIK atau KTP elektronik, surat pengantar masih dibutuhkan sebagai keterangan domisili.

memerlukan surat pengantar RT RW dalam kondisi tertentu, diantaranya pengurusan NIK pertama untuk dimasukkan ke dalam kartu keluarga, pengurusan akta kelahiran bayi bagi bayi yang lahir di rumah, dan juga pengurusan akta kematian bagi warga yang meninggal dunia di rumah. Pemerintah menerapkan penyederhanaan persyaratan administrasi tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau memastikan persyaratan sesuai jenis layanan yang akan diurus sebelum mengajukan permohonan ke Dukcapil.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Ya, ganti-ganti penggunaan media sosial saat ini merupakan hal yang sangat lumrah bagi semua orang. Tetapi penggunaan yang tidak bijak bisa membuat media sosial menjadi platform yang tidak sehat. Salah satu dampak negatif media sosial adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri sendiri. Hal itu disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang yang membuat kita merasa kurang atau bahkan iri. Dampak negatif lain dari pemakaian berlebihan adalah mengganggu jam tidur yang merupakan kegiatan yang sangat krusial bagi kita. Saat membuka media sosial di malam hari, sering kali kita melakukan doom scroll yang membuat kita tertidur telat. Efek lainnya adalah munculnya sifat fear of missing out yang ditandai dengan ketakutan berlebihan akan ketinggalan sesuatu. Orang yang mengalami FOMO takut jika orang lain bersenang-senang dan ia tidak menjadi bagian dari hal itu. Adapun dampak yang paling dikhawatirkan yakni meningkatnya hormon dopamin yang bisa memicu kecanduan karena menimbulkan perasaan senang. Produksi dopamin berkembang saat otak mengenali aktivitas bermain media sosial sebagai sesuatu yang menyenangkan yang harus terus dilakukan. Jika kita merasa terkena dampak buruk seperti yang sudah disebutkan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah membatasi pemakaian ponsel dalam sehari. Misalnya hanya bermain selama 3 jam. Selain itu menjauhkan dan mematikan notifikasi gadget sebelum rehat agar waktu tidur tidak terganggu. Hal ini dilakukan guna memberi jarak waktu untuk membiarkan mata dan pikiran beristirahat. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi sementara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.
1: أعوذ بالله من الشيطان

واذكروا الله في أيام معدودات وَالْ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi SAW pada malam Isra, 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi, masih akan kami hadirkan ya ketika nanti informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf memperkuat pengembangan talenta industri game nasional. Melalui dukungan terhadap National Championship Grand Binary American Space Indonesia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan program ASAI tidak hanya berfokus pada kompetisi tetapi juga memperbaiki peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan di industri kreatif melalui workshop dan pendampingan selama 6 bulan. Menurutnya industri ekspor telah berkembang menjadi bagian dari ekonomi kreatif dengan membuka berbagai peluang profesi, tidak hanya sebagai atlet game, namun juga caster, kreator konten, pelatih, penyelenggara turnamen, hingga pengembangan konten digital. Yang menambahkan, Kemenkraf akan terus memperluas akses ruang belajar, ruang berkarya, serta kreatif hub di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra guna mendukung lahirnya talenta baru di industri game nasional.

Ya, ganti-ganti program Asaid merupakan hasil kolaborasi Kemenkraf, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, American Space Indonesia, lalu Pengurus Besar Ekspor Indonesia, Yayasan Odong Prestasi Indonesia, dan Akademi Garudaku. Melalui jaringan American Corner, program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Acting Country Public Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Abraham Lee, mengatakan Asaid dirancang untuk memperkenalkan beragam peluang karir di Indonesia di industri sport. Mulai dari manajemen acara, operasional game, penyiaran, desain grafis, pembuatan konten, hingga pemasaran. Menurutnya, ekosistem e-sport tidak hanya berkaitan dengan kompetisi game, tetapi juga membuka berbagai peluang kerja di sektor ekonomi kreatif.

Ya, ganti-ganti di manapun berada. Masih kita akan nikmati tentunya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Ya, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang diperingati setiap 23 Juli saat menghadiri kegiatan Jelajah Sapa di Panti Sosial Bina Netra, Cahaya Batin, Jakarta Timur. Menurutnya, Hak Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak seluruh anak tanpa diskriminasi, termasuk anak penyandang disabilitas. Melalui kegiatan Jelajah Sapa, Kementerian PPA menghadirkan layanan, edukasi, dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Arifah menegaskan setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan meraih cita-cita, sehingga diperlukan dukungan seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyerahkan bantuan 200 kg ikan segar

kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani Kanti-Kanti untuk edisi siar hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti-Kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani Kanti-Kanti nantinya di Jambi Malam Miko, dilanjutkan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
2: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
4: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
3: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
4: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
5: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
6: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
4: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
6: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
5: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
6: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
5: Ayo, ayo Pak.
4: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
1: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
4: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
1: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
4: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
1: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
4: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
1: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
4: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
4: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
8: Hiat,
4: hiat,
8: hiat. Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
4: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
4: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
8: hiat, hiat. Ah, ah, ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ah, ampunkan aku wahai bujang yang satria.
4: Kalian semua aku ampuni, tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
4: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
4: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
2: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
2: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
4: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
12: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
4: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
12: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
4: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
2: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
13: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
7: Usir dia.
2: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
14: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
2: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
10: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
13: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
15: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
16: Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
14: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
13: Dia bisa
2: namun
13: mencabutnya.
2: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya diulak lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasarudin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine, hatru kano ikan.
3: Hau ke karak fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Ah, masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, oh silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Hai, jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Hei, kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat toh? Ding Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya, terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Hei, Pangeran Fatu Keti!
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Ya. Jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman, yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih, kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Ya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
5: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali, kita harus membalasnya.
8: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk, kok bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
8: Hei, kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hai manusia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, ada satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: muda. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu dari kau bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos tutoh, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Jambi Malam Iko.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yaki Yamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Sugeng, di mana kau Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini Sugeng, kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia!
0: Usir
2: dia sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Bunuh,
0: bakar
2: kami
0: dia.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: Nah, akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang, kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.

0: Dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
1: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Apresiasi budaya

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk malam hari ini gelaran edisi Minggu ya di 19 Juli 2026 tentunya diapresiasi budaya kita dengan tema Nusantara. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang.
1: Sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Masih buka warung atau mau nobar juga malam ini Kang?
1: Masih
0: ngejar duit mereka terus kayaknya nih? Kang ya.
1: Mereka apa nih?
0: Aku Spanyol sih.
1: Oh bener. Spanyol loh.
0: Iya ya, tadi malam kalah lagi Prancis, aduh.
1: Iya, menang Inggris ya.
0: Iya. Berapa skornya? 6-4 ya?
1: 6-4.
0: Wah, lah kurang.
1: Ini bisa-bisa kayak 2-1 nih Mas.
0: Iya, 1-0 aja lah untuk Spanyol. Hah? Lah 1-0.
1: 2-1.
0: 2-1 yakin?
1: Iya, yakin 2-1.
0: Dapat mimpi dari mana tuh, Kang?
1: Feeling itu.
0: Feeling 2-1 ya. Untuk Spanyol ya?
1: Iya, Spanyol.
0: Oke deh, mudah-mudahan ya. Rencananya di mana nontonnya?
1: Ah, nonton di rumah, Bella.
0: Di rumah ya. Oke lah. Ajak istri nonton tuh. Biar tambah rame. Oke, okay, Kang. Lagu apa kita malam ini, Kang?
1: Minta lagu ini, Bang.
0: Apa tuh?
1: Nani di
0: rumah. Nani? Mm-mm. Judulnya?
1: Nani dari Kang Dul.
0: Apa?
1: Nani.
0: Nani ya?
1: Iya.
0: Dari Dul Sumbang?
1: Iya.
0: Oh,
1: asli. Mas, kirim Dul Sumbang, ada orang beli, Mas.
0: Oke, okay, sip.
1: Iya, Mas, yuk.
0: Mm-mm.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nani ya, Dul Sumbang. Silakan kembali buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung di malam hari ini jelang kita menantikan pertandingan final Piala Dunia yang mempertemukan Argentina versus Spanyol. Ya, buat kanti-kanti mau pegang siapa nih? Ini kayaknya kalau ibu-ibu, cewek-cewek tuh pada pegang Argentina gitu ya. Kalau aku sih enggak ya, kayaknya Spanyol aja deh malam hari ini. Walaupun beberapa kali prediksi itu jagoanku kalah mulu. Apakah prediksiku ini sebuah kutukan seperti itu ya? Setiap aku mendukung kalah, setiap mendukung kalah mulu ini ya. Oke lah. Yuk, ganti-ganti silakan kembali untuk diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara tentunya di line telepon 0811-6707-9920. Oke, selamat malam Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Kadir.
2: Iya, malam ini akan berhadapan Unai Simon bersama Meliano Martinez.
0: Iya, Lamin Yamal nih, jagoan ya, kita nih. Lamin
2: Yamal.
0: Iya, Lamin Lama, iya. Abang pegang siapa, Bang?
2: Biasa.
0: Argen ya?
2: Argentina. Ini apa? Sudah terlanjur menang dia, kan?
0: Oh, gitu ya. Karena...
2: Kalau Lamin Yamal, dia seorang bintang kecil yang sangat berbahaya, ya. Di... tim Spanyol yang lini tengah yang sangat kokoh, dipagawang oleh Lun apa Unai Simon yang sangat dinilai ada Dewi Pertunanya itu ya. Tapi di Argentina ada Lionel Messi yang mega bintang. Ada siapa ya? Kayaknya kalau di Argentina mainnya mendadak-dadak aja ya kan, walaupun kelas dunia cuman.
0: Iya.
2: Lionel Messi aja yang mega bintang.
0: Ya, tapi kan bintang-bintang barunya juga banyak juga itu, Bang.
2: Cuman ya
0: karena masih redup, karena redup, karena masih ada Messi.
2: Iya. Tidak begitu bercahaya. Ya,
0: tidak kan? Begitu bercahaya, betul.
2: Berbeda dengan apa Lamin
0: Yamal.
2: Yamal. Yamal walaupun bintang kecil baru 19 tahun kan umurnya.
0: 19 tahun itu Bang, baru 2 tahun tamat SMA dia Bang.
2: Anak itu tuh lagi katanya dulu apa ya? Dia penggemar Messi kan?
0: Iya, idolanya Messi itu.
2: Sekarang berada pada Messi.
0: Iya, itu luar biasa ya. Sang idola dan iya, pengidola.
2: Messi dia kan masih kecil kan?
0: Betul, Bang. Enggak nyangka, enggak nyangka bisa bertemu dalam satu laga final seperti itu, Bang ya.
2: Final kan laga penentuan dunia
0: ini. Wah, itu makanya aku jago aku Spanyol, Bang, malam hari ini, Bang.
2: Iya kan? Iyalah.
0: Walaupun aku agak sedikit kecewa sama FIFA, Bang ya, tapi aku menjagokan Spanyol aja deh malam
2: hari. Iya, FIFA tahun ini agak sedikit mengecewakan.
0: Iya, mengecewakan sekali gitu.
2: Apa karena pelatihnya kurang keras, enggak tahu juga ya.
0: Ya Donald Trumpnya sih rese tuh. Ngapain ikut-ikutan tuh Donald Trump?
2: Karena berada di Amerika ya kan?
0: Iya, Donald Trump juga ngapain nelpon-nelpon gitu kan? Ah, itu.
2: Nelpon
0: FIFA. Iya.
2: Oh, itulah.
0: Yang kartu merah kemarin itu, Bang.
2: Donald Trump tuh cuma taunya sama perang, yang lain enggak tahu dia kan.
0: Iya, ngapain olahraga-olahraga dicampur-campurin politik, walaupun kita tahu, Bang ya, olahraga itu tidak akan terlepas dari yang namanya politik, tapi ya jangan terlalu kelihatan banget gitu juga, ya kan? Iya, benar. Apa si Donaldnya lagi stres kali ya? Hah? Lagi mumet dia yang ngadepin Iran kali ya?
2: Lihat stres sama apa?
0: Hah?
2: Impor pegalan-pegalan oleh Iran ini kan 5 pegalan itu.
0: Iya, dia lagi mumet banget kepalanya tuh, makanya.
2: Mau dilanjutkan perbesaran ya kan, kerugiannya sudah besar itu.
0: Iya, akhirnya kan kemarin Amerika dikalahin tuh berapa skornya? 3-1 apa berapa ya sama Belgia ya?
2: Nah, aku lupa ya, 3-1
0: kan. Iya, rasain lo dol.
2: Lampu coy.
0: Apa?
2: Bukan gawang kan? Ronaldo itu Simon.
0: Ah.
2: 1-0 kan?
0: Iya.
2: Tapi selain Belgia enggak ada yang mampu.
0: Ya itu
2: 2026 cuma satu itu yang jebolan.
0: Itu gara-garanya karena si Donald itu nelpon FIFA, akhirnya kalah dia kan.
2: Iya.
0: Rasain lo dol. Oke, Bang, malam hari ini prediksi skor dong.
2: Prediksi skor tipis aku. Prediksi skor tipis 2-1 untuk Argentina.
0: Untuk Argentina ya. Tadi Kang Iing juga 2-1 untuk Spanyol. Kalau aku 1-0 untuk Spanyol, Bang.
2: Nah, sama tipis ya kan?
0: Iya, tipis pokoknya.
2: Tipis karena mereka ini pemainnya sangat hemat ya kan?
0: Iya.
2: Mantap. Tapi apa ya? Spanyol sama Inggris teori permainan sama itu, sama cepat.
0: Sama cepat ya.
2: Ya kalau dalam beberapa dalam beberapa negara di dunia tahun 2006 ini, Spanyol sama Inggris permainannya cepat, kemudian permainannya agak merata ya.
0: Iya, tapi Argentina harus berhati-hati dengan serangan balik dari Spanyol. Ini bahaya nih kalau semuanya
2: bahaya
0: maju.
2: Wah. Serangan balik dari Spanyol.
0: Nah itu dia, harus berhati-hati nih Argentina.
2: Bahaya lagi lini tengahnya itu.
0: Iya, makanya itu harus berhati-hati, Bang.
2: Itu banget itu.
0: Iya, untuk pertahanan di belakang tuh jangan terlalu maju, bahaya ntar.
2: Iya.
0: Karena kakinya orang Spanyolnya cukup panjang juga, Bang.
2: Cukup panjang.
0: Iya, dia satu kali melangkah tuh pemain Indonesia tuh 5 langkah gitu loh.
2: Kakinya panjang ya.
0: Iya. Ya, tapi jangan patah semangat juga ya untuk pemain-pemain Indonesia, kita pasti bisa menembus Piala Dunia walaupun entah kapan itu ya.
2: Contohnya Jepang kan?
0: Iya.
2: Enggak begitu besar kan orangnya?
0: Iya, tapi dia memang tuh larinya cepet banget. Ya, sama seperti Messi. Messi juga kecil, tapi kan lincah dia.
2: Ah, Messi juga bintang.
0: Mungkin makanya baterai dia kali, Bang. Mungkin dia makanya baterai kali, Bang. Jadi kencang larinya, Bang. Oke.
2: Apa belum balik kan nanti seperti itu, kan?
0: Hah?
2: Tapi belum pulang nanti
0: sebetulnya. Iya. Aduh. Iya deh.
2: Yang serunya tuh.
0: Mm-hmm.
2: Si Argentina itu ya.
0: Mm-hmm.
2: Argentina itu kan dia harus bertahan ya kan.
0: Iya.
2: Sedang yang dilawan ini kelas berat ya kan.
0: Iya.
2: Nah itu jadi cuman punya modal Argentina itu mental juara dan seorang Lionel Messi.
0: Iya.
2: Tapi kalau melihat apa namanya Spanyol punya tiga punya dia
0: ya.
2: Punya gawang
0: yang
2: ada dari pertunanya ini tengahnya yang kukuh sama Lamin Yamal
0: betul,
2: tiga lawan dua
0: ya. Aku berdoa
2: Argentina mudah-mudahan dengan mental juaranya bisa bertahan ya kan,
0: bertahan dari serangan Spanyol walaupun akhirnya Spanyol yang menjadi juara ya. Oke, yuk Bang. Lagu kita apa, Bang, malam hari ini? Kita lagu-lagu Nusantara, Bang.
2: Nusantara ya?
0: Iya.
2: Lagu Palembang aja kan.
0: Apa?
2: Lagu Palembang.
0: Yang mana?
2: Dandang Besak.
0: Dandang?
2: Besak.
0: Dandang Besak. Oke.
2: Kalau malam ini masih nobar kan makannya di Dandang Besak ya.
0: Wow, itu anak-anak pondok pesantren tuh udah terbiasa tuh makan satu dandang tuh rame-rame tuh.
2: Iya.
0: Dandang Besak ya.
2: Iya.
0: Yo, lagunya buat siapa bang?
2: Salam buat nanti malam kita sukses selalu ya.
0: Oke.
2: Buat Arsam.
0: Mm-mm.
2: Buat Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat malam Pak Abdul Rahim.
0: Yo.
2: Nah, buat Abdullah.
0: Mm-hmm.
2: Buat Juli Bejubang.
0: Mm-hmm.
2: Juli Bejubang namanya sudah kubikin nama Beli Beliano Martinez.
0: Siapa itu?
2: Juli Bejubang.
0: Oh, udah bang ganti namanya.
2: Iya, aku namakan Meliana Martinez.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Argentina.
0: Oke, oke, oke, oke bang, yo.
2: Buat apa ya? Dari ini ya.
0: Mm-mm.
2: Buat rombongan literas muda, buat kesejan, buat
0: iya.
2: Koronasi literan situ.
0: Oke.
2: Buat Rusli.
0: Mm-hmm.
2: Ustang Sule.
0: Mm-hmm.
2: Buat IPADI, buat kita semua Toman.
0: Iya.
2: Buat Amda Yusuf, Andi Mufin, Andi Cikrawinata ya.
0: Yuk.
2: Buat sekelagu. Oh, buat Tina di Kampar ya, Mama Kembar juga di Kampar.
0: Oke.
2: Okay. Buat Tana Harhab.
0: Mm-hmm.
2: Ya sorry, pendengar ya. Sekarang malam ini menelpon pernah gak ngawur-ngawur deh pak.
0: Iya.
2: Maklum lah, euforia suara dunia ya. Tak?
0: Iya maklum, bapak-bapak kalau sudah ngobrolin soal bola mah lupa. Lupa waktu ya bang ya.
2: Lupa waktu. Itulah ente, selamat malam, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kadir ya. Silakan kembali ya di 0811-670-79920. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Jambi.
3: Malam juga.
0: Aha, rencana nobar di mana nih bang?
3: Rumah Bella.
0: Tapi nobar beneran nih.
3: Iya.
0: Nobar atau ditonton sama TV ntar malam?
3: Bisa jadi?
0: Oh, bisa jadi.
3: Jadi pendengar aja itu apa-apa.
0: Iya, kalau enggak tuh kalau memang mau nonton, ya. Tidur aja dulu sekarang. Nanti sekitar jam 1:30 bangun. Iya kan, Bang?
3: Iya, besok paginya tele mau aktivitas.
0: Ya, ya udah kalau begitu tidur aja. Besok pagi langsung buka Google aja ngelihat hasilnya ya.
3: Iya, benar.
0: Ah, prediksinya dong.
3: Spanyol lah.
0: Oh Spanyol ya?
3: Spanyol 2-0.
0: 2-0 untuk Spanyol. Yeah, I love you.
3: Hah? 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 ya, oke deh. Yeah. I love you Dada Bang Amar.
3: Argentina tumbang.
0: Iya, kita kirim tuh ya Messi pulang kampung biar dia ngangon biar dia ini ya ternak kambing ya.
3: Ya waktu tahun 2010 dulu Argentina pernah kalah untuk Spanyol.
0: Pernah ya?
3: Yo, kalah mutlak 6-0.
0: Oh, masa ya. Sih? Tahun berapa itu ya?
3: 2010.
0: Oh, begitu ya?
3: Yo, pernah Piala Dunia.
0: Wah, mudah-mudahan kalau begitu kalah lagi deh kalah Argentina.
3: Mutlak,
0: tapi mungkin waktu itu Messi belum main ya?
3: Belum tahu juga tuh.
0: Oke. Iya deh.
3: Yang maksudnya kayak gitu Pedro Porro.
0: Oh, Pedro Porro.
3: Yo, Pedro Porro, siapa lah gitu.
0: Oke.
3: Pedro Porro itu kan mantap pemainnya.
0: Pemain Spanyol ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Jadi skornya tetap 2-0 ya. Bertahan yeah, sampai 2 kali 45 menit ya.
3: Iya
0: yeah,
3: benar.
0: Oke.
3: Okay. Andre bapak skornya?
0: Kalau aku sih skornya 1-0 aja lah, tipis aja.
3: Oh, 1-0 ya.
0: 1-0 untuk Spanyol.
3: Iya.
0: Yeah. Heeh.
3: Pasti kita beda dikit bacilah ya.
0: Beda satu, yeah. Tapi tuh ngedapetin satu gol itu keringetnya banyak juga itu, Bang.
3: Iya benar.
0: Capek juga lari sana sini. Oke. Kok bisa?
3: Masih nobar ya?
0: Apa?
3: Di RRI masih nobar.
0: Masih bang, malam hari ini masih nobar ini.
3: Apa tuh? Bazarnya udah tutup.
0: Bazarnya masih ada bang.
3: Oh masih ada ya? Katanya hari Minggu udah tutup.
0: Ya mungkin malam ini penutupannya.
3: Oh, malam ini ya.
0: Penutupan ya, Piala Dunia.
3: Iya, masih ramai lah.
0: Iya, Bang.
3: Iya.
0: Iya deh, Bang. Itu dapat angka 2-0 itu dapat mimpi apa gimana tuh, Bang?
3: Hah? Prediksi.
0: Prediksi ya, kira-kira ya. Bisa
3: prediksi dong.
0: Bisa betul, bisa enggak gitu ya?
3: Iya, benar.
0: Oke deh. Spanyol.
3: Pagi tadi kirain Prancis menang, kalah 3-0.
0: Bukan 3-0, Bang. 6-4, Bang.
3: Hah? 6-4 ya?
0: 6-4, Bang. Itu jagoanku keok juga. Aduh.
3: Tapi Mbappe enggak berkutik ya.
0: Dia cetak gol juga.
3: Iya, tapi enggak betul. Kayak musuhnya apa kemarin enggak berkutik dia.
0: Iya, karena Mbappe ini kan gimana ya, dia kerjasamanya tuh kurang. Jadi kalau bola udah di kakinya, dia tuh mau mencetak gol sendiri. Nah, ya.
3: Tapi penyetak gol terbanyak dia.
0: Masih Messi juga.
3: Iya, penyetak gol terbanyak dia ya.
0: Sama Messi gitu kan. Mungkin begini, Mbappe ini kan karena usianya masih muda juga gitu kan. Ya. Jadi egonya masih kelewat tinggi gitu, Bang. Dia kurang kerjasama timnya gitu loh. Iya. Ya kan? Abang jangan berdiri tengah jalan, Bang. Ntar kesamber motor ntar.
3: Rumahnya pinggir jalan.
0: Oh, enak dong. Rame terus ya. Iya, Bang. Malam hari ini kita lagu-lagu Nusantara, Bang. Mau lagu apa, Bang?
3: Lagunya Seroja.
0: Ya, mari mene.
3: Ada yang dari cowok ya?
0: Yang cowok?
3: Ya.
0: Nada Badra?
3: Mungkin lah.
0: Oke.
3: Kalau dari Mbak Andre juga gak apa-apa.
0: Aku tuh gak bisa nyanyi.
3: Aduh, nyanyi di sebelahnya pintar tuh.
0: Kapan? Aku mana pernah aku menyanyi.
3: Aduh lah, kerukian.
0: Mimpi kali ya.
3: Mimpi,
0: Abang kayaknya telinganya perlu diperiksa deh, bukan aku tuh. Iya, diperiksa, mungkin kotor, kelewat kotor kali kan. Oh enggak.
3: Masih mendengar kok.
0: Mantap dah kalau begitu. Iya, iya.
3: Salam ya.
0: Boleh, Bang.
3: Salamnya Bang Andre, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Nobar ya?
0: Nobar kayaknya malam hari ini.
3: Oh, mantap.
0: Iya.
3: Banyak baru di malam melini ikat udah nyegam, mak dan dia pun nama mati upah imannya nyegam nari kakak butek.
0: Iya.
3: Majum KDCS, bagi jabang tamrin. Ini penerapun kota?
0: Ketiga, Bang.
3: Hah?
0: Ketiga ini.
3: Ketiga, yang pertama siapa?
0: Yang pertama tadi ada Kang Iing.
3: Oh, Kang Iing ya?
0: Iya.
3: Buatnya Anita Pina juga, Ida Nela Ajengga, Bang Dani Mas Sufi Bila Sila Mbak Solia. Saya ini Bunda Miati juga, Putra Mbak Armi juga.
0: Oke.
3: Okay. Adik Aurel Dinda Balima, Vero juga.
0: Iya.
3: Bagi Bang Andi Cakara Winata, Bang Jul. Bagi Hanza Yusuf juga, Nek Liba Adula, Mbak Sakwan, Mas Putra Pulau Kijang, Bang Mungki Isli juga. Mar Bang Simon,
0: okay.
3: Kijan, Kasulek, Waknya Puja ke rumah buat semuanya aja. Lagunya di sini ya?
0: Pastinya, Bang.
3: Spanyol.
0: Hidup Spanyol ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Messi pulang aja tidur ya, udah malam. Jangan main bola lagi. Kita doain aja Messi malam hari ini encok dia ya, kena rematik jadi mainnya enggak maksimal. Oke deh kalau begitu, kita simak dulu ada 3 lagu.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Perempat RRI.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi tentunya di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara malam hari ini. 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya bunda.
1: Ya, yang semangat itu Spanyol bakal maju ya.
0: Bakal menang malam hari ini mudah-mudahan ya.
1: Spanyol atau Prancis?
0: Saya Spanyol sih.
1: Oh, Spanyol.
0: Argentina yang main.
1: Lawan mula bunda Argentina.
0: Argentina malam hari ini main lawan Spanyol.
1: Ya, bunda Argentina megangnya.
0: Bunda pegang apa?
1: Argentina.
0: Oh, Argentina ya. Oke, kalau iya. Begitu tarung kita malam hari ini ya.
1: Iya, tarung siapa yang menang ya. Aduh.
0: Spanyol, Spanyol yang menang.
1: Aduh, semoga aja lah.
0: Mudah-mudahan Messi.
1: Semoga aja dia lolos ya.
0: Ya, mudah-mudahan Messi encok malam hari ini di Asamurat. Asamurat ya.
1: Cari GPU-nya nanti deh.
0: Asamurat ya dia malam hari ini. Oke deh.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, lagi tempat siapa?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah udah pulang. Kemarin katanya main kemana tuh?
1: Ya.
0: Katanya kemarin main kemana kemarin?
1: Kemarin tuh main ke
0: Sengeti. Oh, ya enggak nginep.
1: Malam minggu kita di Sengeti, kemarin ada di rumah Bang Limin. Kebetulan ada acara, udahlah kita duduk dulu di situ sampai jam 10
0: bersama. Oh, iya deh, kalau begitu.
1: Biasanya malam minggu ke Tehol, ini kebetulan malam kemarin ada acara di Sengeti, udahlah malam minggu sana.
0: Oh, jadi iya.
1: Jadi malam kemarinnya di Tehol.
0: Iya deh. Kalau
1: sehat ya Bang Andre?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Alhamdulillah, kalau kita kan senang. Jadi ini lagu apa kita nih malam ini?
0: Lagu-lagu Nusantara Bunda.
1: Lagu Jawa boleh ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu Jawa.
0: Boleh, boleh.
1: Lagu Jawanya minta dari Jadi Kempot baiklah.
0: Apa judulnya?
1: Lawang Sewu
0: mah kuburan ya.
1: Lawang Sewu seribu ada kok.
0: Lawang Sewu mah kuburan itu.
1: Itu mah kuburan ya, memang kata bunda salah ngomong Lawang Sewu.
0: Oh. Sewu ya. Kuto boleh, silakan iya, Bun buat siapa?
1: Sama buat Nana Andre, sama buat kita juga ya.
0: Iya.
1: Semangat dari kita selalu kita pulang hati-hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita nonton bareng ya. Jam 2 lah.
0: Hah?
1: Jam 2 kan?
0: Jam 2 sampai jam 4 subuh kita.
1: Oh, itu kalau makan sekarang suruh tidur dulu, nanti sudah dengar lagi tidur dulu.
0: Oh, Bunda mah enak bisa.
1: Alarm jam 2 bangun.
0: Bunda mah enak bisa tidur, aku enggak bisa tidur nih.
1: Ya kenapa?
0: Iya karena dinas sampai jam 12. Mau tidur, aduh tangguh.

0: pulang dah. Udah jangan tidur, kalian nyampe dulu.
1: Wah, besok pagi
0: jangan
1: tidurnya. Tidurnya besok pagi jam 5 baru tidur besok.
0: Iya, jam 5 tidur sebentar.
1: Oke deh.
0: 2 jam.
1: Ya.
0: Lanjut ya.
1: Yuk.
0: Terus ada masak angin ini, ada rumburan lah, nomor 40, Gede Sila, Gede Selia, Naila Fero, Anissa, Daudin, ada Tanggiin Simpul tadi ya, Lais Mami Jatang ya.
1: Yuk.
0: Terus ada Armin Ngedung, Wati Ica, Pak Butet, Bang Ijal, Pak Hajung, Mas Yasno, Pak Bu Ahmad, Mama Elok, Sini Ayang, Pak Butet, Abdullah, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Sidang, Andi Mungkin, terus itu ada Putra RTM, terus semuanya ya Bang Andri.
1: Oke.
0: Jadi ada kan?
1: Ada.
0: Ya ready kan?
1: Oh, siap.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Wah, Bang Andi udah lama gak ikutan gabung nih. Selamat malam Bang.
2: Malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabarnya, lama gak ikutan ya?
2: Enggak, ikutan terus.
1: Malam kemarin gak ada?
2: Ada.
1: Masa sih, Pro 1 malam kemarin ya?
2: Iya, masuk Pro 1.
1: Oh iya.
2: Karaoke.
1: Wis. Nyanyi apa Bang kemarin Bang?
2: Tadi.
1: Iya, nyanyi apa? Nyanyi apa malam tadi?
2: Malam tadi saya nyanyikan lagu dari Stephen Pasaribu, Jangan Salah Menilai.
1: Wow, Stephen Pasaribu, mantap. Malam hari ini?
2: Apa malam ini?
1: Malam hari ini kita apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara. Bukan. Bang.
2: Bola.
1: Oh, bola, Spanyol sama Argentina Bang.
2: Iya, pegang mana?
1: Aku mah Spanyol lah.
2: Nah.
1: Abang?
2: Kalau saya Argentina tetaplah Argentina, Messi tetaplah Messi, tidak bisa diganggu digugat.
1: Tapi kayaknya encok dia Messi malam hari ini Bang.
2: Enggak Bang.
1: Hah?
2: Bang Andre.
1: Ya.
2: Mohon doanya, walaupun pegang Spanyol, mohon doanya. Saya ini satu mobil di Bang Andre.
1: Oh, mau kemana?
2: Taruhan satu mobil ini.
1: Oh, taruhan beneran.
2: Iya, sama Bos Yosi.
1: Wow.
2: Bos Yosi Travel.
1: Waduh. Tukaran mobil apa gimana tuh?
2: Ya, Honda Jazz lah, Honda Jazz.
1: ini taruhannya gimana nih? Siapa yang menang atau skor nih?
2: Siapa yang menang lah. Skor nggak ada pur, nggak ada pur.
1: Oh, nggak ada pur ya, karena udah jago gak sama ada. Jago ketemu kan?
2: Iya.
1: Jadi siapa yang menang itu yang dapat mobil?
2: Ya, kalau tahun dulu kita menang Rebon sama dia juga dulu.
1: Wow, gila. Ini mah taruhannya Sultan mah kalau ini.
2: Iya.
1: Aku sih rencananya mau taruhan juga, teman udah kecewa aku mau pipa nggak jadi deh Bang.
2: Saya malam ini apa ke Telanai, apa ke rumah dinas gubernur, apa ke di Korem nih.
1: Di Telanai aja, enak nih, layarnya gede.
2: Tadi dia bawa anggota dawan mungkin apa di Korem atau di mana.
1: Ya bebas aja lah, yang penting nonton Bang ya.
2: Iya nonton, oh gak seru kalau gak nonton.
1: Ya iyalah, malah gak nonton juga gak bisa tidur, pasti kepikiran terus kan.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Saya lagunya, lagu ini saja, lagu dari timur boleh ya, lagu Nusantara kan.
1: Iya betul.
2: Saya minta lagunya, lagu apa namanya nih?
1: Apa tuh?
2: Rasa sayangi.
1: Rasa sayangi, ya.
2: Rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh.
1: Rasa sayang sayangi. Mantap.
2: Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa beri sagu. Kalau kamu ketemu aku, jangan lupa bilang I love you.
1: Hai, berantem, ntar loka berantem Bang. Kalau begitu Bang, ketemu bisa sayang-sayangi terus pokoknya ya. Oke. Ya boleh Bang.
2: Buat nona dikaku yang ada di Ternate, kalau lagi monitor, kalau belum tidur sayang, doain kakak menang sayang. Kalau menang kakak janji kakak akan terbang sana jemput kamu.
1: Wadidaw, amin.
2: Doain saja.
1: Yoi.
2: Ya.
1: Terus?
2: Cukup satu minggu di sini balik lagi.
1: Oke, lanjut. Lanjut Bang, buat siapa lagi?
2: Terus buat Cinta, Pina, Ajeng, Tero, Kak Anita, Bunda Nadia dan Elimina, terima kasih salamnya tadi.
1: Iya.
2: Bunda Wati, Bunda Sila, Bu De, Bunda Yani.
1: Iya.
2: Bang Ajum, Bang Rudi, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten,
1: iya.
2: Bang Muksin,
1: Yoi,
2: Bang Tadewo, Ujang Kadir CS, Ujang Jembatan Emas, Bang Yuli, Bang JJ,
1: ya.
2: Buat semua saja dari A sampai Z diraku jadi satu.
1: Siap.
2: Salam sehat, salam persahabatan di udara. Semoga kita baik-baik semua.
1: Amin.
2: Ya.
1: Yup.
2: Argentina menang malam ini. Argentina tetap Argentina.
1: Spanyol
2: tidak bisa digugat.
1: Spanyol yang menang malam ini, Bang.
2: Tidak, Bang Andre.
1: Ya, 2-1. 1-0 buat Spanyol.
2: 2-1.
1: Oke, deh. Oke.
2: Messi punya cerita.
1: Oke, siap, siap. Lamine Yamal akan menghadangnya. Oke.
2: No.
1: Kita lihat aja ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah ya, kalau masing-masing punya jawara tentu akan mengutamakan jagoannya seperti itu ya. Tapi malam hari ini kita dapat informasi bahwa Bang Andi itu ada taruhannya, katanya buat ngenakin nonton gitu kan. Taruhannya enggak main-main, satu mobil gitu ya dia pegang Argentina. Tapi itu ini ya, cara mereka ya. Kalau aku mah tetap pegang Spanyol aja. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
1: Malam cantik.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam cantik.
3: Apa kabar, Mas?
1: Kabarnya kangen sama kamu.
3: Nanti di rumah Manohara marah ya.
1: Kenapa?
3: Manohara marah.
1: Manohara? Waduh. Mas Andre, Argentina yang juara. Kamu sepakat gak nih kalau malam hari ini Argentina yang jadi juara, Fer?
3: Kalau aku 1-1, Mas.
1: 1-1?
3: Iya.
1: Ya tetap, ada adu penalti.
3: Nah. Aku kan gak ngerti sepak bola.
1: Coba prediksi aja.
3: Kayaknya 2-1 deh.
1: Untuk?
3: Yang Mas pegang tuh.
1: Aku pegang Spanyol.
3: Ya.
1: Oh gitu ya. Kalau Spanyol yang menang berarti Bang Andi kalah, dia nggak dapat mobil dia.
3: Iya.
1: Cimana tuh?
3: Nggak tahu.
1: Oh Spanyol ya. Wah kata Bunda Nadia Argentina 3-0. Enggak, Spanyol yang menang. Spanyol.
3: Ya, ya. 2-1 kalau menurut aku, Mas.
1: Iya kita doain aja encok ya si Messi malam hari ini ya.
3: Janganlah Enco.
1: Iya, rematik dia, rematik. Ya. Jadi nggak bisa lari. Kamu kemana aja? Nggak masuk-masuk kemana kamu?
3: Nggak kemana-mana.
1: Kok nggak ada nelpon-nelpon gitu? Lagi marah?
3: Ini kenapa?
1: Lagi marah sama aku ya?
3: Nggak ada aja.
1: Iya,
3: Nggak marah.
1: Ngambek ya gitu? Aku dicuekin gitu?
3: Aku kecewa Mas, putar lagunya tuh bukan Gary Mahesa.
1: Masa sih?
3: Iya, aku tuh maunya Bunga Pengantin tuh yang dari Gary Mahesa sama Lala Ziki.
1: Oh, Gary?
3: Iya.
1: Masa iya?
3: Tapi Mas Putar ini cewek.
1: Iya, kata si Gary, kamu aja cewek yang nyanyi, Gary-nya gitu kemarin. Kalau remat... Halo,
3: tapi kemarin aku udah miss call.
1: Masa sih ada miss call? Miss call siapa kamu?
3: Miss call Mas 96 tuh.
1: Masa iya?
3: Kan Mas gak lihat.
1: Kalau rematik pakai minyak gosok GPU katanya. Hai, mana kenal Messi sama GPU, mana kenal?
3: Iya.
1: Ya? Apa ini? Wah, apa ini kata dia GPU? Panas, panas kata dia. Ya tak doain ya, pokoknya encok ya Messi ya.
3: Iya.
1: Spanyol yang menang, Spanyol.
3: Lihat aja lah nanti.
1: Iya, kamu nonton juga malam hari ini rencananya?
3: Capek nontonnya.
1: Apa ya capek nonton aja, kan cuma melotot doang.
3: Enggak kelap matanya, Mas.
1: Oh ya udah deh, kalau gitu minta doanya aja ya, mudah-mudahan encok Messi ya.
3: Iya.
1: Apa nih, Per?
3: Hah? Enggak lewat.
1: Ya ngomong juga, jangan dong. Kasihan dong Manohara di rumah kalau aku encok. Kok kamu ganti-ganti nama istriku sih?
3: Aku gak tahu nama istri, Mas.
1: Namanya?
3: Ya.
1: Namanya siapa ya?
3: Jangan di itu dibahas.
1: Oke deh. Iya, siap.
3: Lagunya, Man?
1: Apa?
3: Lagunya, iya. Potret Mas Nehna dari Ayu Asti.
1: Apa?
3: Potret Manehna.
1: Potret
3: Manehna.
1: Lagu daerah mana itu?
3: Sunda.
1: Sunda.
3: Ya, dari Ayu Asti.
1: Potret Maneh.
3: Nah.
1: Potret Manehna dari kamu tuh yang nyanyinya beda-beda gitu ya. Kalau kamu request ya heran aku deh.
3: Nanti katanya bosan itu terus.
1: Enggak juga sih.
3: Kemarin minta Gary Maisel, Mas menyimpang.
1: Ya salin Gary-nya enggak mau nyanyi. Aku mah mau. Aku mau muterin Gary-nya yang enggak mau nyanyi.
3: Ngomongnya kalau enggak ada tuh.
1: Ada.
3: Enggak miss call.
1: Pot. Potret Manehna lagunya Ayu ya.
3: Iya.
1: Sebentar aku cari dulu nih si Ayu nih, ada nggak dia nyanyi? Kalau nggak ada gimana?
3: Ini aja.
1: Sebentar.
3: Enggak juga Bogo Nataha dari Yana Kermit.
1: Sebentar aku mau cari si Ayu dulu nih, ada nggak si Ayu nyanyi?
3: Mas panas nggak mas?
1: Hah?
3: Panas ya?
1: Panas banget pokoknya. Sampai ya Manohara aja minta kerikin tadi di rumah. Panas katanya.
3: Mendidih panasnya mas ya.
1: Iya, bayangin ini sampai tahun depan begini loh.
3: Iya Allah.
1: Bayangin aja. Apa perlu kita pasang AC ya? Ya kalau pasang AC mah bayar listriknya gak kuat ya.
3: Mas tadi malam siaran kan?
1: Iya.
3: Pasti nungguin.
1: Iya, mana kamunya, kok gak ada gitu. Makanya aku tanya tadi kan, emang kamu marah?
3: Mas tau lah mas tuh nungguin.
1: Ay, sok tau.
3: Tau lah.
1: Sok tau lu.
3: Sifatnya menunggu.
1: Potret Manehna gak ada nih, yang Ayu nih.
3: Jadi yang itu?
1: Apa?
3: Apa? Yang Bogo Kasaha tuh gak mas?
1: Sayang?
3: Bogo Kasaha dari Yana Kermit.
1: Pakai ini ya, pakai sayang kan depannya kan?
3: Enggak.
1: Oh, jadi?
3: Bogo.
1: Bogo.
3: Kasaha.
1: Bogo Kasaha, versi siapa?
3: Yana Kermit.
1: Oh, kan. Sebentar ya. Kamu tuh dapetnya di mana sih?
3: Jadi Hotera.
1: Di handphone ya. Kok nyari tuh yang penyanyinya enggak ada gitu kan, heran juga sih. Nah, apa tuh Bogo Kasaha, Ria Fitria nih yang ada nih. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Ah, yang mana? Bogo Kasaha, Nasmi Nadia. Bukan. Bukan, yang mana coba? Ria Fitria. Ah, calon putri, bukan calon putri ya? Oh, Renita Reski.
3: Assalamualaikum mas ya.
1: Yang mana?
3: Yang ini ada aja lah. Manuk Dadali dari Divarina Indra.
1: Manuk
3: Dadali.
1: Dadali dari
3: Divarina Indra.
1: Revalina.
3: Divarina.
1: Divarina
3: Indra.
1: Divarina Indra. Kayaknya ada sih kalau ini ya.
3: Ya udah itu aja.
1: Ya, kamu mau salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mas sehat selalu.
1: Iya.
3: Jangan kuat popok ya.
1: Enggak, aman, tenang
3: tekan,
1: aja.
3: Badan udah kurus.
1: Ih, sok tahu. Sok tahu kamu.
3: Orang rumah mas marah.
1: Orang rumahku yang mana? Yang Manohara?
3: Iyalah, jadi untuk siapa lagi?
1: Ya enggak mungkin kalau dia marah sampai 11 tahun tuh kan enggak mungkin ya.
3: Emang ada dua?
1: Enggak ada, satu-satunya itu kan.
3: Buat nih tadi yang udah masuk tadi ya, siapa tuh Bang Andi Sastra yang lagi berbunga-bunga dengan Dikanya.
1: Iya, dia agak bergetar juga malam hari ini kan karena menanti pertandingan ini.
3: Iya. Ada nanti siapa yang menang, siapa yang menanggung.
1: Ya kayaknya si Spanyol deh kalau aku mimpinya.
3: Iya.
1: Pokoknya
3: 2-1.
1: Ya malam tadi juga aku ngerasa tuh Prancis yang menang, ternyata kalah. Padahal udah yakin benar tuh. Wah ini menang nih kayaknya Prancis lawan Inggris nih. Eh ternyata kalah.
3: Justru yakin terus mas meleset.
1: Iya meleset pokoknya ampun dah.
3: Terlalu mengharap.
1: Iya. Oke. Terus.
3: Salamnya buat semuanya aja lah mas ya.
1: Iyalah.
3: lagunya ditunggu.
1: Oke.
3: Mas gak terlalu, sukses terlalu.
1: Iya, makasih.
3: Dan yang kasih rotatin kasih banyak.
1: Maaf
3: gak nyenggol balik ya, udah lama nih kita ngobrol.
1: Iya, semuanya lama kok, bukan kamu aja.
3: Tapi ngobrol Mas tuh beda.
1: Apa?
3: Beda lain daripada yang lain.
1: Oh gitu.
3: Kalau Mas tuh kan, kalau nelfon Mas tuh seolah ingin tahu.
1: Perasaan lo. Perasaan. Perasaan biasa aja, gak ada yang beda.
3: Beda.
1: Enggak lah.
3: Udah lah, saya ditunggu Mas ya.
1: Oke deh.
3: Buat Mas gak terlalu.
1: Oke.
3: Semoga nanti pertandingan yang Mas harap menang.
1: Amin, Spanyol.
3: Iya lah.
1: Yeay.
3: Kasih Mas ya, lagunya ditunggu.
1: Oke.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ganti-ganti. Kalau begitu kita simak dulu ya. Ini satu lagu miliknya Divarina Indra, Manuk Dadali.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang mengenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, nanti kita lanjut lagi untuk diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, Kak.
1: Malam.
0: Malam juga.
1: Nobar enggak?
0: Kayaknya nobar di rumah aja deh, Kak.
1: Kakak juga di rumah.
0: Di rumah aja?
1: Iya, di depan.
0: Di depan rumah orang maksudnya?
1: Iya, rumah kakak.
0: Oh, pakai TV atau pakai layar besar?
1: TV dong.
0: Pakai TV. Tidur aja dulu, jadi nanti aja bangun gitu, Kak.
1: Enggak, siapin aja.
0: Oh.
1: Kan penontonnya banyak.
0: Oh, sama warga-warga sekitar ya?
1: Tetangga, iya.
0: Pakai tenda juga enggak?
1: Kan kakak punya itu ya, apa namanya itu ya?
0: Teras. Tenda. Teras ya, teras ya?
1: Iya.
0: Iya. Terus?
1: Jadi orang di situ.
0: Oh iya, biasanya tuh kan ada makanan dan minuman nih, apa nih yang disiapin malam hari ini?
1: Sendiri-sendiri.
0: Hah?
1: Bawa sendiri-sendiri.
0: Oh, bawa sendiri terus dikumpulin jadi satu gitu, iya. Tukar-tukaran gitu ya?
1: Iya, kakak nggak mau buat apa-apa. Kalau mau nonton, mau makanan, kayak gitu.
0: Oh, gitu ya, mantap. Jagonya ya. Siapa nih malam hari ini, Kak?
1: Hah?
0: Siapa jagonya?
1: Kakak sih sebenarnya sama kayak kamu.
0: Spanyol?
1: Iya.
0: Mantap. Ya, kalau gitu kita doain aja Messi-nya encok.
1: Amin.
0: Ya. Encok ya, Messi ya.
1: Iya, tapi sebenarnya kakak milih itu. Argentina.
0: Jangan sampai berantem nih, suami istri nih. Kayaknya beda pilihan ya, suami istri beda pilihan ya.
1: Kemarin kakak pilih itu Toto Inggris yang menang kampanye.
0: Itu kak, aku,
1: ya kan?
0: Aku tuh ngerasa gini loh, pilihanku kok kalah mulu ya.
1: Iya.
0: Jangan-jangan kita memang gak boleh memilih nih kak. Kutukan, kayaknya kutukan deh ya.
1: Enggak lah.
0: Iya, malam tadi tuh
1: pokoknya,
0: Dan
1: besok aja akhirnya berapa gitu ya.
0: Iya, aku
1: siapa
0: pengen
1: siapa yang menang.
0: Ya, mudah-mudahan. Jadi
1: 2-0 apa 3-1 gitulah.
0: Kalau aku sih 1-0 aja lah buat Spanyol, Kak.
1: Oke. Okay. Boleh.
0: Iya deh.
1: Kakak punya pinjam lagu lah.
0: Lagunya apa, Kak?
1: Lagunya Korban Setia.
0: Korban Setia?
1: Iya, lagu Medan ya.
0: Korban Setia.
1: Iya, bagus itu lagunya.
0: Ya, boleh.
1: Biasanya Tasewati yang minta, tapi dia belum masuk kan?
0: Belum ada Bunda Wati.
1: Bagus.
0: Habis
1: masuk lah.
0: Habis ini kayaknya.
1: Om Rizka juga belum ya.
0: Habis kakak kayaknya dia masuk tuh.
1: Kayaknya iya.
0: Oke lah. Buat siapa, Kak?
1: Buat Nadia. Mama Rizka. Bunda Akhir. Bunda
0: Sila. Oke.
1: Naila. Terus Ajeng. Mbak Sofia. Terus buatnya siapa mana ya? Buat itu Ija Mora Jambi. Buat waktu ini Jalan Kedua.
0: Oke.
1: Terus buatnya kayaknya buat semuanya lah, Bunda Awal juga ya.
0: Oke, Kak.
1: Yang lagi dengerin, selamat pengiwai lah.
0: Oke deh.
1: Buat kamu, ada lagunya kan?
0: Lagunya ada Boys Trio.
1: Capek kakak yang ngomongin.
0: Bengek, makanya jangan cepet-cepet.
1: Iya, capek juga.
0: Ya udahlah kalau begitu ya, kalau udah capek ya.
1: Ya buat semuanya nyala-nyala ya.
0: Oke, Kak, selamat istirahat ya.
1: Makasih ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut kembali ya. Masih panjang waktu kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum,
0: Mbak Andri. Mbak Anita, baru bangun ya?
2: Enggak, belum tidur.
0: Oh, memang belum tidur. Udah ngantuk berat kayaknya nih.
2: Guling-guling.
0: Udah ngantuk berat kayaknya ya?
2: Belum.
0: Oh, ini lagi apa? Baru menyelesaikan rencana pembelajaran buat besok.
2: Masih sekolah.
0: Hah?
2: Iya, ngajari anak lagi belajar.
0: Oh, belajar apa?
2: Ya belajar yang besok mau diajarin gitu sama bu guru.
0: Iya, apa pelajarannya?
2: apa namanya, pojok.
0: Terus?
2: Sama PKN, sama matematika.
0: Oh, sambil jelit-jelit dan cubit-cubit juga ya?
2: Tidak loh, tapi dia anaknya cerdas, Bang Andri. Diajarin sekali tidak masuk otaknya dia.
0: Oh ya, bersyukur kalau begitu energi ibunya kan nggak begitu terkuras ya.
2: Alhamdulillah Bang Andri, semester 1, semester 2 dapat ranking 1 terus.
0: Alhamdulillah, karena Alhamdulillah. Karena aku ngelihat juga tuh banyak tuh ibu-ibu yang tambah stres ketika ngajarin anaknya gitu loh.
2: Iya, emang kita kan juga nggak boleh memaksa ya Bang Andri ya.
0: Iya, matanya hampir copot. Iya kan, tangannya.
2: Ada memang kayak gitu yang... Itu yang juga anaknya yang kurang bisa nangkep tuh Bang Andri. Jadi emaknya jadi singa tuh Bang Andri.
0: Iya, emaknya jadi singa, anaknya makin dongo jadinya kan.
2: Tambah blok.
0: Tambah. Jadi memang
2: bukannya jadi nangkep ya Bang Andri ini.
0: Iya, dia makin gak karu-karuan kan. Ya tambah emosi nih emaknya nih. Makin gak ketemu.
2: Ada temen-temenku gitu memang. Jadi aku bilang, jangan ngajari anak yang kayak gitu. Tambah melotot biji mata ya tambah di
0: ya, yang satu makin ke timur, yang satu makin ke barat, makin menjauh. Aduh, jadi solusinya gimana tuh Mbak Anita kalau begitu ya?
2: Kalau saya ngajari anak, biasanya kayak gini Bang Andri. Ntar kan misalnya selang sekolah gitu kan. Nah, ada. Nah, adik mau main bentar ya, main dulu. Udah makan, udah main gitu nanti. Ayo deh, buka buku kita belajar sebentar. Nah, menurut tuh, ayo buka buku ya, besok belajar apa gitu kan. Nah, buka tuh. Jadi, besok pelajaran yang mana deh halaman itu ini ya. Ini kita anu dulu kan, diajarin dulu. Jadi dia nangkep. Ada, sudah 3 pelajaran itu udah diajari, udah nanti lagi.
0: Berarti
2: main-main nanti sore nanti ajarin lagi gitu Bang Andre.
0: Iya.
2: Kita ngajari.
0: Berarti komunikasi antara ibu dan anaknya oke nih, ya, Pak?
2: Anaknya juga cerdas kan, cepet.
0: Iya. Oke. Mantep tuh. Yang jarang-jarang ngobrol, tiba-tiba ngobrol pas lagi ngerjain PR atau tugas sekolah. Nah ini yang bikin kacau nih.
2: Iya betul.
0: Itu pemicu Perang Dunia Ketiga kayaknya tuh terjadi tuh. Iya kan? Ibunya disuruh sabar, sudah kelewat sabar gitu ya kan?
2: Jadi kita nih dengan anak serba salah, keras terlalu jangan, keras lembek juga nanti kita diinjek sama anak jadinya
0: tuh. Iya sih. Makanya aku juga dengan anak tuh ya dibilang cuek tapi memperhatikan, dibilang memperhatikan tapi cuek gitu kan. Karena memahami pada dasarnya kita sama-sama manusia, yang membedakan kan kita hanya status doang kan. Dia anak, kita orang tua gitu kan. Pada dasarnya sama-sama manusia yang memiliki apa ya, hak dan kewajiban yang sama. Iya, gitu.
2: Kalau anak-anak kan juga tidak bisa dipaksa, perlahan-lahan gitu
0: ya. Kalau dulu kan anak-anak itu dijadikan maunya orang tua.
2: Kalau sekarang
0: nggak bisa. Ya karena gini, karena memang kita harus memahami pada dasarnya kita itu sama-sama manusia gitu loh. Kita hanya mengarahkan dan mereka yang menentukan, begitu kan?
2: Iya betul, nggak boleh kita memaksa. Mau ngerti gini, hari gini ya, nggak bisa.
0: Iya, tapi rata-rata orang tua dulu kan begitu ya?
2: Iya betul.
0: Bahkan masih ada juga yang sampai sekarang seperti itu.
2: Iya, tapi anak zaman dulu nurut-nurut mandiri.
0: Ya karena dulu kita tuh dicekokin dengan mitos-mitos.
2: Nah betul 100% Bang Andri.
0: Iya, memang sih mitos-mitos yang beredar di Indonesia itu memiliki pesan-pesan tersirat yang bagus begitu kan.
2: Betul.
0: Tapi melihat perkembangan zaman seperti sekarang ini kayaknya nggak bisa lagi dipakai hal-hal begitu.
2: Nggak bisa Bang Andri, karena sudah canggih.
0: Iya
2: kayak
0: kan.
2: Kayak zaman baru lah.
0: Iya. Mereka meminta penjelasan ilmiahnya tuh gimana gitu loh. Kita gak bisa menjelaskan kan kacau juga.
2: Betul sekali. Dengan akal sehat pun susah ya Bang.
0: Nah itu dia. Iya, bahkan hal-hal yang kita percaya itu bisa mengundang hal-hal mistis gitu loh.
2: Iya betul. takut dipanggil udah dibilangi kayak gini, oh iya takut langsung nurut, ya bang ya.
0: Iya sekarang nggak bisa lagi tuh. Aku makanya kalau sama anak sih bebas aja. Kalau dia nakal pun nggak masalah gitu kan, karena nakalnya masih dalam batas wajar, di situ dia belajar masih gitu kan.
2: Batasi kan, jangan terlalu juga.
0: Oh. Iya, iya kan kalau nakalnya masih dalam batas wajar mah nggak apa-apa.
2: Iya betul.
0: Betul kan.
2: Laki-laki emang nakal. Laki-laki emang perempuan nih.
0: Anakku. Alhamdulillah laki-laki.
2: Mantap.
0: Iya. Ya apalagi
2: berapa
0: laki-laki.
2: Tahun umurnya?
0: Hah?
2: Berapa tahun umurnya?
0: Oh, udah kuliah. Tahun depan insya Allah selesai.
2: Oh, rupanya diam-diam.
0: Apanya diam-diam? Gak ada diam-diam.
2: Udah punya anak bujang ini rupanya nih.
0: Iya, satu-satunya anakku. Iya, gitu kan.
2: Jangan-jangan keluarin sama rantu, jangan dulu.
0: Kayaknya kalau kulihat dari obrolanku sama dia, kayaknya dia enggak deh. Kayaknya dia mau menata hidup dulu gitu kan.
2: Bagus lah itu yang menteri.
0: Iya apalagi dia laki-laki, dia bakal menghidupi wanita begitu kan. Dia harus tahu kerasnya dunia itu seperti apa
2: kerasnya
0: gitu loh.
2: Kerasnya bagaimana, susahnya bagaimana, ya Bang Andri.
0: Iya kan kita harus melatih dia gitu loh. Karena hidup, yang penting laki-laki itu bertanggung jawab, itu aja sih.
2: Betul. Ini satu-satunya
0: tuh
2: anak tunggal.
0: Iya, emang satu-satunya dikasih Tuhan, alhamdulillah ya.
2: Iya.
0: Iya, balik-balik nih.
2: Siapa tahu nanti dikasih lagi. Kan soalnya udah kuliah loh.
0: Ya kalau dikasih lagi juga ya alhamdulillah, tapi usia gimana ya?
2: Belum lagi. Belum lagi tua masih lah, bisa tuh.
0: So tahu belum tua aku nih udah.
2: Tahu.
0: Udah 57 aku udah.
2: Allah, wajah.
0: Bener.
2: Berapa tahun kelahiran berapa Bang Andri?
0: Coba ditebak deh.
2: Berapa ya? Aku lihat fotonya itu Bang Andri itu kurus, orangnya tinggi putih orangnya.
0: Lihat foto di mana, Mbak?
2: Ada deh.
0: Di media sosial. Hah? Iya.
2: Hah?
0: Di media sosial. Betul, kan? Media sosial yang mana dulu? Aku nih karena enggak semua main gitu loh. Hah?
2: Ada lah.
0: Enggak liatnya di mana?
2: Ya di Perempat lah.
0: Oh di Perempat. Media sosial Perempat. Iya.
2: Ada kan?
0: Ada lah, flyernya kan ada gitu, Mbak.
2: Iya, jadi gitu. Jadi makanya tahu.
0: Iya, usia 57 nih udah.
2: Beneran. Wow, ini kan ada belum. Ada percaya.
0: Ditebak coba deh.
2: Berapa ya sekitar? Sekitar 40 lah tuh.
0: 40 berapa? Coba yang lebih spesifik dong, Mbak.
2: Berapa ya? Mana bisa kita nebak?
0: Ya ditebak aja 40 berapa?
2: 43.
0: Oke. Anda kurang tepat.
2: Anda kurang.
0: Oke. Ya, ini ngomongin soal Piala Dunia nih, Mbak. Prediksinya aja nih, Mbak. Mau pegang siapa?
2: Apa ya? Soalnya saya enggak suka bola.
0: Ya, kan ada rasa-rasa kayaknya nih bakal menang ini gitu loh.
2: Apa ya? Enggak tahu nih, ikut-ikutan aja lah yang mana yang ikut orang. Ikut-ikut.
0: Spanyol versus Argentina.
2: Apa ya? Argentina kali ya.
0: Oke, aku mah harapannya Spanyol, Mbak.
2: Oh, Spanyol.
0: Iya, berharaplah Messi encok pinggangnya malam hari ini gitu kan, enggak bisa lari gitu kan.
2: Ya, enggaklah didoakan.
0: Oke, skornya berapa skor?
2: Skornya? Berapa ya? Berapa ya, Bang?
0: Bebas.
2: Berapa? 6 apa 7?
0: Iya, 7 berapa? 7 berapa?
2: 74.
0: Kemenangan untuk Argentina ya? Ya. Oke deh, kalau gitu kita kontra ya, Mbak. Argentina aku Spanyol ya. Oke.
2: Aduh, emang gak suka bola.
0: Iya, oke lah. Malam ini lagunya lagu-lagu Nusantara, Mbak. Lagu apa?
2: Lagu Nusantara ya. Kita coba lagu ini, Bang. Cariin lagu dari Sumatera Selatan, Bang.
0: Apa tuh?
2: Gak pernah orang apa nih
0: request
2: lagu Sumatera Selatan, karena saya keturunan juga dari Palembang.
0: Iya, apa lagunya?
2: Pempek lenjer.
0: Pempek lenjer gitu ya.
2: Pempek lenjer, ay pempek lenjer.
0: Oh iya, aku tuh
2: ngilok pastilah.
0: Ngiler. Ya.
2: Kalau orang Palembang kan melihat itu ngilok
0: sebenarnya. Iya, aku pernah ke Palembang dulu tuh sekitar satu minggu ya di Palembang. Itu gak pernah makan nasi.
2: Jadi makan pempek deh.
0: Makan pempek doang. Woi, oh, ampun, ampun. Pokoknya sedap nian lah, pokoknya kalau pempek Palembang nih ya. Tapi
2: apalagi kalau nyirup suko katanya.
0: Tapi yang aneh, pempek Palembang di Jambi ini enggak kayak pempek di Jambi di sano nian gitu namanya.
2: Lain lah, namanya juga pempek Palembang.
0: Di mana letak bedanya, Mbak? Di mana letak bedanya, Mbak?
2: Iya, namanya itu Palembang.
0: Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, pempek yang dibuat di sana sama pempek yang dijual di sini sama orang Palembang tuh beda.
2: Mungkin itu dari iwaknya ketua Palembang itu.
0: Oh, dari ikannya.
2: Iya, dari ikannya. Kalau orang Palembang kan iwak, kalau ikan tuh iwak.
0: Iya, karena di sini nih aku rasa ikannya ikan dari sini lah, ya.
2: Nah, itulah.
0: Oh, airnya mungkin pengaruh juga, ada pengaruhnya mungkin kan.
2: Iya, ini sini batang hari kan sana emosi.
0: Air musi ya, mungkin ada pengaruhnya itu Mbak ya.
2: Iya betul.
0: Cuman yang jadi pertanyaan lagi nih Mbak, empek-empek ya. Sano, empek-empek di Palembang sama empek-empek di Jambi, empek-empek Palembang juga nih.
2: Namanya pempek Palembang ya.
0: Namanya
2: ada sama rasanya.
0: Rasanya agak beda, cuman harganya sama Mbak.
2: Sedikit tidak 2.000 ya.
0: Sama harganya, seharusnya kan di sini lebih murah gitu ya kan?
2: Sekarang kan. Di bawah jembatan Ampera itu kan berseleparan gitu, wong yang itu apa namanya?
0: Pempek tumpah. Iya, banyak lah gitu kan.
2: Ini segala macam bentuk pempek di situ, nak nyoba makan di situ, duduk di situ nian pokoknya.
0: Enak kan rasanya kalau di sana kan?
2: Iya enak, apalagi pempek otak-otak, pempek kulit.
0: Wah, otak-otak iya enak nian tuh. Tapi di Jambi ini rasanya beda, harganya sama.
2: Harga makan anu apa namanya pempek kapal selam.
0: Kapal selam. Mulut aku enggak.
2: Kapal selam kapal selam dimaksud.
0: Mulut aku enggak sebesar itu mah makan kapal selam.
2: Iya. Iya takut. Oh ini orang Palembang kapal selam.
0: Maunya ngomong macam itu tuh di depan Donald Trump ya terkejut. Oh. Orang Palembang makan pempek gile kapal selam dimakannya mah. Balik langsung Donald Trump. Langsung turun jadi presiden. Aku gak galak lah jadi presiden. Ngeri aku gitu ya. Iya itulah dia.
2: Aduh udah kita lagi masuk Palembang.
0: Oke. Ini pempeknya ada nih Mbak. Salamnya buat siapa Mbak?
2: Salamnya pokoknya buat galau-galau.
0: Iya. Mudah-mudahan Spanyol menang. Yo.
2: Terus. Ayo lah buat Bang Andre ya, selamat bertugas ya, selamat tahu ya, selamat keluarga ya.
0: Yo Mbak, makasih ya.
2: Putari lagunya tadi ya, jangan lupa.
0: Pasti diputarin, tunggu ya.
2: Ya Bang Andre, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Paca Ida kita kalau ketemu sama Wong Palembang nih kan, pastilah ngomongin pempek. Ngomongin cuko kayak gitu kan. Nah ini tolong ya, pempek Palembang di Jambi ini rasanya agak kurang beda dengan yang di Palembang, cuman harganya ngapo samo gitu. Nah harusnya di sini lebih murah gitu kan. Kalau di Palembang harganya 3.000, di sini harganya 1.000. Itu taktik kita kan, biar kita tetap bisa makan pempek di sini dengan harga yang terjangkau. Oke deh, ada Uni Ayang. Selamat malam Uni.
3: Assalamualaikum, malam kembali.
0: Iya Uni. Nonton bola malam nih Uni? Nonton bola?
3: Iya. Di Polda rame nih.
0: Itu dia. Jagoin siapa malam hari ini Uni?
3: Bola.
0: Iya, jagoin siapa nih, Spanyol apa Argentina?

0: Jinan artinya ya?
1: Jinan Kirnian.
0: Oh, Jinan Bana, iyalah. Ya,
1: untuk semuanya ya.
0: Oke, Uni ditunggu lagunya nih ya.
1: Matuh aja. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu ganti-ganti kita simak dulu ya. Yang pertama ini ada satu single miliknya The Boys Trio, Korban Setia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu.
0: Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Brompar FM 99,2 MHz.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 FM.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
4: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
5: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
4: Rumpar FM 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Senin di 20 Juli 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Saya percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci." Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti rangkaian sastra Saraswati Sewana Yatra 2026 yang diselenggarakan Yayasan Puri Kauhan Ubud resmi berakhir di Utama Mandala Candi Prambanan Yogyakarta pada hari Minggu kemarin setelah selama sepekan menggelar perjalanan budaya ke sejumlah situs bersejarah di Jawa dan Bali. Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari Pasaban Kabudayaan Jawa-Bali yang bertujuan memperkuat hubungan kebudayaan kedua daerah melalui pertunjukan seni dan dialog budaya. Dia juga menjelaskan bahwa perjalanan budaya dimulai dari Pura Agung Blambangan di Banyuwangi yang kemudian dilanjutkan ke Wihara Padepokan Damadipa Arama di Kota Batu, Candi Tegowangi di Kediri, Pura Mangkunegaraan di Surakarta dan ditutup di Candi Prambanan Yogyakarta. Di mana selama penyelenggaraan kegiatan tersebut menampilkan pementasan topeng sakral Sri Aji Dalem Jawi dan wayang wong Tantri Nanda Kaharana yang mengangkat nilai kepemimpinan, persatuan, kebijaksanaan, toleransi serta ajaran tentang kemenangan Dharma atas Adharma. Dan menurut Ari Dwi Payana, kegiatan ini mendapat sambutan dari masyarakat, tokoh agama dan juga budayawan, akademisi, pemerintah daerah dan komunitas budaya di setiap lokasi penyelenggaraan. Di mana Yayasan Puri Kauhan Ubud juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Di antaranya Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Yayasan Damadipa Arama, Pura Mangkunegara, Tim Kerja Pemanfaatan Candi Prambanan, Pemerintah Daerah, dan para seniman, relawan, dan masyarakat. Demikian, saya Alis Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti ya, alhamdulillah wa syukurillah di edisi Senin. Kembali saya Elis menemani Kanti-Kanti ya. Di Perempat RRI Jambi tentunya seperti biasa Kanti-Kanti, kita bersama lagi di Halo Jambi. Saya tidak sendiri Kanti-Kanti, tapi bersama dengan Bang Brian ya. Di Perempat RRI yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan Nusantara. Dan berbagai informasi kita di Halo Jambi edisi Senin 20 Juli 2026 Kanti-Kanti ya.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, Kenti-Kenti ya. Ya, saat sekarang waktu kita sudah 20 menit, Kenti-Kenti meninggalkan jam 6 pagi. Tentunya di luar sana berangsur-angsur terang, Kenti-Kenti ya. Dan yang pastinya lagi kalau di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani atau di seputaran perkantoran RRI Jambi, Kenti-Kenti baru sudah usai nonton bareng, Kenti-Kenti ya. Dan sudah kita ketahui siapa yang keluar di perhelatan Piala Dunia 2026, Kenti-Kenti ya. Dan akhirnya Albi Celeste harus mengakui keunggulan dari La Rosa, Kenti-Kenti ya, atau La Roja dari Spanyol ya, dalam pertandingan yang cukup membuat kita aduh gimana nih belum penyelesaiannya gitu ya. Tapi akhirnya setelah injury time, Kenti-Kenti, Spanyol bisa menang 1-0 ya atas Argentina yang harus rela, Kenti-Kenti ya, untuk tahun 2026 itu hanya menjadi juara kedua ya. Di tahun 2022 lalu Argentina yang mengangkat trofi Piala Dunia, Kenti-Kenti ya, tapi tadi atau barusan berlalu yang mengangkat trofi adalah Spanyol atau yang dikenal dengan nama La Roja, Kenti-Kenti ya. Dan yang pasti di empat besar Piala Dunia kali ini yang pertama diduduki oleh Spanyol, kemudian Argentina, kemudian Inggris, baru terakhir Prancis, Kenti-Kenti ya. Iya deh, namanya pertandingan, permainan, ada yang menang, ada yang kalah ya. Yang pasti kita support saja yang namanya kegiatan olahraga, Kenti-Kenti. Semoga saja kita masih diberi panjang umur, Kenti-Kenti, sehingga kita masih bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 4 tahun ke depan. Tepatnya tentunya di tahun 2030. Iya, yang pasti jagoan-jagoan, Kenti-Kenti, yang tadinya masih berusia muda, pasti ya, masih bisa dilihat di 2030, Kenti-Kenti ya. Seperti Erling Haaland, kemudian Mbappe, kemudian juga Lamine Yamal, Kenti-Kenti yang usianya masih cukup muda, tentunya masih sangat eksis untuk tampil di Piala Dunia 4 tahun ke depan. Tapi bagi yang sudah berusia, yang memang tahun ini adalah merupakan terakhir dia tampil di Piala Dunia seperti Cristiano Ronaldo dan juga Messi, Kenti-Kenti ya, ya apa boleh buat gitu ya, dikarenakan umur seperti itu.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti, tetap semangat, ganti-ganti. Walaupun mungkin agak kecewa ya, karena jagoannya tidak bisa kembali mengangkat tropi Piala Dunia, ganti-ganti. Iya, sekali lagi namanya juga permainan, ganti-ganti ya, perlombaan, pertandingan. Jadi pasti ada kalah dan ada yang menang, ganti-ganti ya. Iya, dan mungkin tahun ini memang tahunnya milik Spanyol, ganti-ganti ya, yang harus mengangkat tropi Piala Dunianya, ganti-ganti, luar biasa ya. Pokoknya ke 48 negara yang ikut ambil bagian di Piala Dunia adalah timnas dari negara-negara yang memang luar biasa kemampuannya, ganti-ganti ya. Jadi terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
3: Sada dua tolu, batak do diau, salelengau mangolu, bataki do boanoku.
4: Main musik nih. Sada dua tolu.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi. Kanti-Kanti bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian Aprianto. Kanti-Kanti ya, di 48 dari jam 6 pagi saat sekarang Kanti-Kanti jam-jam krusial lah, boleh katakan demikian ya, karena semua orang menuju ke tempat yang sama untuk beraktivitas, kemudian mengantar anak-anak yang juga hari ini harus masuk sekolah lagi Kanti-Kanti, karena memang sudah tahun ajaran baru. Hati-hati di jalan ya, apalagi ini hari Senin Kanti-Kanti ya, karena semuanya ingin apel pagi bersama ya, terutama anak-anak ya, jangan sampai mereka telat ya Kanti-Kanti, kasihan kalau misalnya mereka telat kemudian harus berdiri di luar pagar ya untuk menunggu selesainya apel di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk Kanti-Kanti yang selalu disiplin dalam semua hal Kanti-Kanti ya. Tetap semangat pagi, selamat memulai aktivitasnya untuk hari ini. Di 49 menit dari jam 6 pagi Kanti-Kanti, di mana Komandan Korem atau Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Nyamin selaku pelaksana harian TOPLH dan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan juga Lahan atau Karhutla di Provinsi Jambi, Kanti-Kanti melaksanakan patroli udara untuk meninjau sejumlah wilayah rawan Karhutla pada hari Minggu kemarin. Di mana peninjauan bertujuan untuk memastikan efektivitas penanganan di lapangan, termasuk juga pelaksanaan pemadaman melalui water bombing serta memastikan titik api telah benar-benar padam. Ya, dari hasil pemantauan udara, sejumlah kawasan prioritas yang sebelumnya terbakar Kanti-Kanti telah berhasil dipadamkan. Dukungan helikopter water bombing disebut memberikan hasil yang signifikan. Ya, Danrem juga menegaskan bahwa patroli udara merupakan bagian dari langkah pengendalian terpadu agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan berdampak pada masyarakat maupun lingkungan. Dan beliau juga menambahkan kolaborasi TNI, BPBD, Manggala Agni, Polri, pemerintah daerah dan seluruh unsur Satgas Karhutla menjadi kunci dalam mempercepat respon di lapangan. Ya, Kanti-Kanti, di mana patroli udara merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dalam memperkuat deteksi dini, mempercepat respon serta mendukung kebijakan pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak bencana asap selama musim kemarau. Dan melalui pemantauan langsung dari udara, Satgas juga dapat mengevaluasi kondisi lapangan secara menyeluruh dan menentukan langkah lanjutan jika masih ditemukan potensi kebakaran di wilayah rawan. Dan juga tentunya turut mendamping Danrem dalam patroli tersebut adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansa dan juga Kepala Seksi Operasi atau Kasih Ops Korem 042 Gapu beserta unsur terkait lain.